0: Indonesia Saifullo Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullo Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi, teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri sendiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.

0: Jelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Berharap
2: Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
0: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
3: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji, dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
4: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
3: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. diantaranya adalah program untuk mewujudkan kemandirian.

0: ibadah haji, jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
2: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
3: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
2: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
3: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

One time for your mind, babe. Baik, benar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Vido Robani di Sanggau pagi ini. Masih akan temani Anda pendengar nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi dan juga musik-musik yang semoga nih bisa membawa ataupun juga mengawali hari Anda dengan penuh semangat dan juga melakukan berbagai aktivitas yang Anda akan lakukan di hari ini. Dan dengar, kami update kembali informasi terkait cuaca ya. Di kawasan Sabang Merah dan juga Kelurahan Bunun saat ini masih terpantau cuacanya berawan ya, begitu pendengar. Yang kami lansir juga dari bmkg.go.id, saat ini cuaca berawan dengan suhu rata-rata di 26 derajat Celcius. Dan pendengar, diperkirakan cuaca berawan ini masih akan berlangsung nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan suhu rata-rata yang sama ya, di 26 derajat Celcius. Namun di pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat akan diprediksi nih turun hujan dengan intensitas ringan ya pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini akan melakukan berbagai kegiatan di luar, kami imbau ya untuk Anda bersiap siaga dalam merespon berbagai cuaca ya, terutama yang akan diprediksi ya oleh BMKG akan turun hujan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kami juga sapa untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap ya, mungkin ataupun juga saat ini sedang dalam perjalanan menuju gereja, bagi baik Anda umat Kristiani maupun juga umat Katolik. Semoga ibadah dan juga misa minggu pada hari ini dapat membawa kebahagiaan dan juga keberkahan dan juga tentu saja meningkatkan keimanan Anda pendengar kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di radio di mobil, kami ucapkan juga semoga perjalanan Anda lancar dan juga tidak mengalami kendala apapun. Terutama juga untuk selalu memperhatikan laju kendaraan Anda ya pendengar ya, karena di beberapa ruas ya di kota Sanggau terutama masih ditemukan jalan yang belum baik begitu ya, ataupun juga masih jalannya bergelombang. Dan juga di beberapa kawasan juga ada masih ada patahan begitu. Jadi untuk Anda yang berkendara saat ini, tetap fokus di jalan, perhatikan kondisi Anda dan juga sekitar Anda agar perjalanan Anda dapat berjalan lancar dan juga selamat sampai tujuan.

Dan pendengar, informasi dan juga musik masih akan kami hadirkan di Sanggau pagi ini. Dan satu musik untuk Anda pendengar ini dari Diskoria featuring dengan Dian Sastro Wardoyo, ada Serenata Jiwa Lara.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar, masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami awali informasi di Sanggau pagi ini dari dunia olahraga nih pendengar, terkait dengan Manchester City yang sukses menjuarai Piala FA usai mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 pada partai final ya pada Sabtu malam kemarin 16 Mei 2026. Dan gol tunggal kemenangan The Citizens ini pendengar dicetak oleh Antoine Semenyo pada menit ke-71 yang juga menjadi penentu kemenangan tim asuhan Pep Guardiola tersebut. Dan laga berlangsung ketat ya pendengar sejak awal pertandingan. Manchester City tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dengan mencatatkan 52%, sementara Chelsea membukukan 48% penguasaan bola. Dan juga City bermain lebih agresif dalam membangun serangan dengan total tembakan 10, sementara 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun di sisi lain Chelsea hanya mampu melepaskan 5 tembakan dengan 2 peluang tepat sasaran. Meski memberikan tekanan di beberapa momen, lini pertahanan Manchester City ini tampil disiplin hingga akhir pertandingan. Dan statistik operan juga memperlihatkan dominasi City. Klub asal Manchester tersebut mencatat 527 operan dengan akurasi mencapai 90%, sedangkan Chelsea hanya membukukan 390 operan dengan akurasi sebesar 85%. Dan hasil ini tentu saja ya untuk Anda mungkin yang fans Chelsea begitu, ini menjadi hasil yang mengecewakan di musim yang cukup berat juga bagi Chelsea ya, karena tren yang cukup buruk di akhir-akhir musim terutama di Liga, dan juga harapan untuk memenangkan Piala FA ya untuk bisa melaju ke Europa League akhirnya pupus ya. Dan juga Chelsea saat ini masih ada di peringkat 9 klasemen di Liga Premier Inggris. Dan juga Manchester City ini juga menjadi musim ataupun juga menjadi hasil yang baik ya, dapat menjuarai Piala FA, karena juga Manchester City saat ini masih berharap keajaiban begitu untuk menggeser Arsenal dari puncak klasemen di Premier League. Maka dari kemenangannya di Piala FA ini juga menjadi hal yang baik ya untuk Manchester City. Setidaknya bisa nih, sudah bisa mengunci gelar juara Piala FA. Dan juga Pep Guardiola masih akan mungkin fokus juga ya pendengar dalam dan juga menunggu keajaiban nih untuk menggeser Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Dan pendengar, untuk informasi olahraga lainnya Anda juga dapat kunjungi di portal resmi kami di rri.co.id. Satu lagu juga untuk Anda pendengar untuk mengawali pagi, ada dari band asal Bandung The Panturas dengan All I Want.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
8: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, kita masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dari dunia olahraga. Kita beralih pendengar ke Belantika Musik Indonesia nih, terkait dengan girl group Nona. Girl group asal Indonesia yang mencuri perhatian industri musik Korea Selatan setelah lagu debut mereka Shoot ya menempati posisi pertama di platform musik Melon. Dan pencapaian tersebut pendengar menjadi sorotan di tengah ketatnya persaingan industri K-pop. Popularitas Shoot ini terus meningkat sejak pertama kali dirilis dan juga mendapatkan respon positif dari pendengar internasional. Dan lagu tersebut pendengar bahkan tercatat sebagai lagu girl group Asia Tenggara yang paling banyak diputar di platform Melon. Kami kutip dari Instagram @indomendunia. Keberhasilan tersebut ini juga memperkuat pengaruh Nona di pasar musik Asia. Dan grup tersebut juga mulai ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dan juga komunitas musik daring. Banyak penggemar ya pendengar yang memuji konsep musik serta penampilan Nona yang dianggap segar dan juga berbeda dibanding grup rookie lainnya. Dan kehadiran mereka juga dinilai membawa warna baru di industri musik Korea Selatan dan juga dunia. Tidak hanya Shoot, 5 lagu lainnya yang dimiliki Nona ini juga berhasil masuk dalam daftar 10 besar lagu paling banyak diputar di platform Melon. Dan dominasi tersebut juga menunjukkan konsistensi grup dalam menghadirkan karya yang diterima oleh pendengar luas. Dan keberhasilan itu pendengar juga membuktikan bahwa popularitas Nona ini tidak hanya bergantung pada satu lagu semata, tapi grup ini juga dinilai mampu membangun identitas musik yang kuat sejak awal debut mereka. Dan ini juga menjadi kebanggaan ya untuk kita semua. Kita punya girl group yang juga bisa bersaing nih dengan industri besar baik di Korea Selatan maupun juga industri besar dunia ya dengan kehadiran grup Nona ini pendengar. Dan pendengar, Anda juga dapat baca selengkapnya terkait dengan bagaimana Nona menjadi sorotan baru musik di kancah Korea Selatan. Anda dapat membaca di situs resmi kami pendengar di rri.co.id.

Dan mendengar dari informasi ya tadi grup Nona dengan Shoot ini, jadi penasaran nih gimana lagu dari Nona berjudul Shoot.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, itu harus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi ya di Pro 1 RRI Sanggau, dan lagu dari Fleur ya dengan judul Muka 2 nih, sebuah lagu yang mungkin penuh emosional ya untuk didengar begitu dari Fleur ini, sebuah lagu di mana mungkin menyatakan emosinya ataupun juga kekesalannya terhadap orang-orang yang dianggap nih punya muka dua begitu. Jadi semoga lagu ini juga menjadi pengingat ya untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik meskipun kita mungkin tidak sedang berhadapan dengan orang-orang ya, tapi semoga tutur kata kita dan juga perbuatan kita ini bisa terjaga begitu pendengar, baik di depan orangnya maupun juga di belakangnya begitu. Dan pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan juga masih dari dunia ataupun juga belantika musik Indonesia. Ini terkait dengan rilisan baru ya yang dikeluarkan oleh penyanyi

Dan lirik Menyala ini pendengar menceritakan tentang seseorang yang sempat mati rasa namun kembali menemukan kehangatan cinta. Pesona seseorang yang memikat ini juga berhasil membuat asmara dalam hatinya kembali bersinar terang dan juga menyala. Suara merdu dari Mahen ini dipadukan dengan iringan instrumen dari Stefanus LJ yang juga menambah kedalaman emosi dari lagu Menyala ini. Ayu Purnamasari juga turut memberikan sentuhan manis sebagai penyanyi latar dalam produksi lagu Menyala dari Mahen ini pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar terkait dengan rilisan baru dari Mahen ini dengan bertajuk Menyala, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan kita juga akan putarkan lagu dari Mahen, Menyala.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan

0: Sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi ya. Ada lagu dari Malik and the Essential dengan Setapak Sriwedari. Ini lagu yang dirilis pada tahun 2013 yang bercerita tentang perjalanan cinta dua orang dan juga perasaan yang tumbuh dalam keindahan dan juga kesederhanaan. Jadi setapak ini digambarkan ya sebagai langkah kecil dan juga di tempat yang indah yang bernama Sriwedari. Dan mendengar informasi masih kami hadirkan di pagi hari ini, masih dari Blantika Musik Indonesia yang juga ada rilisan lagu juga nih. Kok tadi dari Mahen, sekarang dari band pop Juicy Lucy yang juga merilis single terbaru mereka dengan tajuk Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Dan lagu ini pendengar kini sudah dapat dinikmati ya di seluruh platform streaming digital di Indonesia. Dan Gurun Hujan ini menghadirkan kisah sederhana dengan makna yang mendalam tentang kerinduan dan juga rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai di masa lalu. Melalui liriknya yang reflektif dan juga dipenuhi pertanyaan, lagu ini menggambarkan hadirnya rindu, harapan, serta keraguan yang saling beriringan. Sang vokalis Juicy Lucy, Wan Kaisar, mengatakan bahwa lagu ini dikatakannya sangat relate ya dengan kehidupan banyak orang. Karena sering banget ya dikatakannya bahwa ada kejadian di suatu tempat, di suatu kota yang sama, bahkan di suatu gedung yang sama ya, Wan katakan. Dan ini terkait dengan chance ketemunya yang tinggi banget dikatakannya dari pertemuan yang diatur begitu oleh semesta. Dan beberapa waktu lalu sebelum perilisan juga Juicy Lucy telah lebih dulu membagikan sejumlah video teaser melalui sosial media mereka. Dan cuplikan singkat tersebut juga berhasil menarik perhatian dan juga membangun rasa penasaran para penggemar. Dan kini akhirnya dapat mendengarkan versi utuh dari lagu Gurun Hujan. Dan pendengar, Juicy Lucy dari lagu ini ya menunjukkan kekuatan mereka dalam merangkai emosi dan menjadi sebuah karya yang sederhana namun membekas begitu. Karena Gurun Hujan ini menjadi representasi dari perasaan yang seringkali sulit diungkapkan tentang kemungkinan juga yang mungkin tak pernah terwujud. Baik pendengar, daripada kita penasaran nih lagunya seperti apa nih dari Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ada lagu dari The Adams dengan Pelantur ya pendengar di 97 FM kali ini. Dan lagu ini pendengar sebuah lagu yang dikenal dengan genre indie pop dan juga rock yang ringan tapi liriknya ini tergolong melankolis ya. Walaupun tidak ada penjelasan resmi ya terkait detailnya, tapi Pelantur ini bisa dimaknai ya sebagai seorang yang berjalan tanpa arah atau juga melantur. Pikirannya mengembara begitu tentang berbagai perasaan yang kadang membuat bingung ataupun juga tersesat dan juga tidak stabil ya secara emosional. Tapi dari lagu ini juga musiknya ini cukup menghentak begitu ya untuk kita semua dan juga bisa menjadi semangat untuk Anda ya dalam melakukan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Dan dari rilisan lagi nih pendengar kau tadi dari Mahen dan juga Juicy Lucy ini, saat ini ada lagu dari Societet di Harmony yang juga rilis ya belakangan ini dengan lagu Rasa-Rasanya. Dan lagu ini juga berkolaborasi dengan Natasha Elvira. Genre musik yang dihadirkan dari lagu Rasa-Rasanya ini pendengar memadukan nuansa jazz dan juga sentuhan klasik dan menghadirkan suasana jadul zaman dulu ya. Dan makna lagu ini menggambarkan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang dicintai. Liriknya juga menekankan perasaan sulit untuk hidup tanpa kehadiran dan juga harapan untuk kembali ke dalam dekapan ya maksud kami. Gaya musikalnya yang ditampilkan juga terasa lembut dan juga vokal khas dari Natasha Elvira. Aransemen piano, drum, dan juga instrumen tiup ini juga menambah kesan elegan dan membuat lagu ini cocok didengar di malam hari. Dan benar secara genre nih, lagu Rasa-Rasanya ini berakar pada jazz dengan nuansa balada romantis. Perpaduan instrumen klasik menghadirkan atmosfer nostalgia yang kuat bagi para pendengar ya. Ini jadi penasaran nih untuk lagu dari Societet di Harmony dengan Rasa-Rasanya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG yang dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya pendengar, kami klaim berita tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com yang berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain juga menemukan bahwa fakta foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin @the.ne.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, distrik Karbi Anglong Barat, Assam di India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan hadirkan berbagai informasi pendengar di pagi hari ini, di Sanggau pagi ini nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kami update kembali untuk informasi cuaca di kawasan Sabang Merah. Di pagi hari ini masih terpantau berawan ya, dengan suhu rata-rata di 26 derajat Celcius. Jadi untuk Anda ya, ini masih menjadi perhatian kita bersama ya, kondisi yang masih berawan ini. Jadi masih ada potensi-potensi begitu ya, akan turunnya hujan begitu. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas di pagi menjelang siang pada hari ini, untuk selalu bersiap-siaga, bawa jas hujan Anda ataupun juga payung nih, agar Anda bisa terhindar dari turunnya hujan. Dan mendengarkan informasi selanjutnya datang dari peresmian ya, Museum Marsinah di Nganjuk ya, yang ini juga memberikan perhatian kepada Bapak Presiden Prabowo yang meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan internal dan juga membersihkan institusi dari berbagai praktik penyelewengan ya. Dan Presiden menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh terlibat ataupun juga berlindung di praktek-praktek ilegal. Dan Presiden juga menyebut reformasi aparat penegak hukum ini penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang menurutnya aparat yang bersih menjadi syarat untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Dan Presiden juga meminta seluruh institusi penegak hukum berani melakukan koreksi diri, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI. Ia ingatkan juga aparat negara tidak boleh menjadi backing berbagai tindak pelanggaran hukum. Karena pembenahan internal aparat sebenarnya juga sudah mulai dilakukan di pimpinan TNI dan juga Polri. Karena itu ia berharap reformasi institusi terus diperkuat agar aparat semakin profesional dan berpihak kepada rakyat. Dan selain menegaskan ya terkait dengan penegak hukum agar melakukan reformasi disampaikan oleh Presiden dalam peresmian Museum Marsinah ya di Nganjuk, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa peresmian Museum Marsinah ini juga sebagai sebuah peristiwa langka. Karena menurut kepala negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh ini masih jarang ditemukan bahkan di dunia. Dan Presiden juga menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang sejarah khusus.

Sinah saat yang terjadi saat memperjuangkan hak buruh pabrik tempatnya bekerja. Menurutnya peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena Indonesia dibangun berdasarkan nilai Pancasila dan juga keadilan sosial. Dan benar untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan peresmian Museum Marsinah di Nganjuk ini, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Baik, benar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan informasi selanjutnya masih terkait dengan museum ya. Kalau tadi museum peresmian Museum Marsinah di Nganjuk ya, yang diresmikan pada kemarin Sabtu 16 Mei 2026. Dan esok hari rupanya pendengar adalah hari memperingati Hari Museum Internasional di tanggal 18 Mei, yang sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya museum. Dan pendengar, peringatan global ini digagas oleh International Council of Museum atau ICOM. Dan melalui peringatan tersebut, museum tidak hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, serta sarana mengenalkan identitas dan perjalanan peradaban kepada generasi muda. Setiap tahunnya pendengar, Hari Museum Internasional ini mengangkat tema yang berbeda yang menyesuaikan dengan perkembangan isu sosial, budaya, dan juga teknologi. Berbagai negara pun juga turut meramaikan peringatan ini dengan pameran, diskusi, dan juga tur edukasi hingga kegiatan interaktif. Jadi pendengar, sejarah dari Hari Museum Internasional ini kami kutip dari situs resmi di ICOM. Setiap tahun sejak 1977, ICOM telah menyelenggarakan Hari Museum Internasional ini yang merupakan momen unik bagi komunitas museum internasional. Tujuan dari Hari Museum ini pendengar, untuk meningkatkan kesadaran bahwa museum merupakan sarana penting pertukaran budaya, adapun juga pengayaan budaya dan juga pengembangan saling pengertian, kerjasama, dan juga perdamaian antar bangsa. Diselenggarakan setiap tahun pada 18 Mei atau sekitar tanggal tersebut, dan acara kegiatan yang direncanakan untuk merayakan Hari Museum Internasional ini dapat berlangsung selama seminggu penuh. Dan untuk tema Hari Museum Internasional 2026, pada tahun ini museum-museum di seluruh dunia merayakan Hari Museum Internasional akan merayakan Hari Museum Internasional 2026 ini dengan tema Museum Uniting and Divided World. Dan tema tahun ini menyoroti peran penting museum sebagai jembatan untuk menjembatani kesenjangan sosial, budaya, dan juga geopolitik. Adapun tema ini pendengar, mendorong dialog, pemahaman, inklusi, dan juga perdamaian di dalam dan antar komunitas di seluruh dunia. Dan melalui berbagai koleksi ini dapat dan juga kegiatan edukatif, museum diharapkan menjadi sarana yang mempererat hubungan antar komunitas di berbagai belahan negara. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya terkait dengan sejarah dan juga tema Hari Museum Internasional 2026, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Dari informasi di nasional ya, kita beralih ke internasional. Ini terkait dengan Liga Arab yang menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel. Dilansir dari rri.co.id, Liga Arab juga menyerukan diakhirinya kependudukan ilegal di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Dalam pernyataannya, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasihat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal. Organisasi itu juga menyerukan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami rakyat Palestina akibat dari pendudukan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sektor Palestina dan wilayah Arab pendudukan Liga Arab. Mereka menilai rakyat Palestina masih mengalami ketidakadilan historis yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dan Liga Arab menegaskan pentingnya melanjutkan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang diduduki sejak 1967. Dan organisasi tersebut juga kembali menyerukan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Seruan tersebut disampaikan sesuai dengan solusi dua negara, hukum internasional dan juga prakarsa perdamaian Arab. Peringatan Nakba tahun ini berlangsung di tengah berlanjutnya perang di jalur Gaza. Selain itu, Liga Arab juga menyoroti meningkatnya ketegangan di tepi barat yang diduduki termasuk di wilayah Yerusalem Timur. Dan organisasi Liga Arab juga mengkritik berbagai kebijakan Israel seperti perluasan pemukiman, pengusiran paksa warga Palestina dan juga serangan oleh pemukim Israel. Organisasi tersebut juga mengecam kebijakan yang dinilai menargetkan situs suci Islam dan juga Kristiani. Dan informasi terkait dengan Liga Arab serukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan informasi tadi juga menjadi penutup ya pendengar dalam Sanggau pagi ini edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Nanti di Sanggau siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Ismailina nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Rubani dan juga kerabat kru yang bertugas dalam Sanggau pagi ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di akhir pekan ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
3: Pro 1 RRI Sanggau, 97 MHz.
4: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
2: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
3: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Minggu ya. Dan tentunya Anda juga sudah banyak menyusun rencana dan juga agenda untuk melaksanakan kegiatan Anda di hari ini. Dan yang pastinya apapun yang sudah diagendakan atau direncanakan semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan untuk diri Anda dan juga keluarga tercinta. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-17 di bulan Mei tahun 2026. Semoga semua pekerjaan Anda bisa tercapai dengan yang sudah dijadwalkan. Dan tentunya ini juga long weekend ya pendengar ya, bagi Anda yang menikmati long weekend. Nah, beda dengan saya tidak ada long weekend gitu ya. Nah, untuk pendengar semuanya yang lagi menikmati libur panjang dari hari Kamis sampai hari ini, manfaatkanlah long weekend itu sebaik mungkin. Dan tentunya Anda bisa kembali ke aktivitas dan rutinitas Anda dengan penuh fresh dan juga semangat. Tidak terasa besok sudah Senin kembali. Nah, minggu ketiga ya di bulan Mei tahun 2026. Nah, semangatnya lebih menggebu-gebu lagi nampaknya ya. Kalau sudah menikmati long weekend, libur panjang, melepaskan kerinduan bersama keluarga tercinta. Nah, yang tempat kerjanya jauh mungkin dari keluarga, ini waktu yang libur panjang ini memang benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Dan tidak lupa juga saya ingatkan untuk adik-adik kita mungkin yang saat ini apa ya menikmati libur panjang juga. Nah, semoga tetap berhati-hati juga gitu ya. Nah, yang lagi melepaskan hari minggunya dengan banyak kegiatan, apakah itu santai dengan teman-teman, nongki-nongki gitu ya, manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan tentunya juga bisa membawa suatu kebahagiaan dan keceriaan dalam diri Anda. Tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang saat ini pengguna jalan raya, semoga tetap berhati-hati. Kalau Anda mengemudi dalam keadaan kurang fit atau lelah, alangkah baiknya mencari tempat berhenti sejenak atau rest area agar Anda selamat sampai tujuan ya. Jangan memaksakan diri untuk segera cepat atau sampai ke rumah. Nah, tapi dengan membawa kendaraan dengan yang kurang fit gitu ya, jangan ya, ini bisa berakibat fatal. Dan tentunya Anda juga harus memperhatikan rambu lalu lintas gitu ya. Nah, jangan kalau lampu merah langsung jalan, jangan ya. Kalau lampu merah itu tandanya berhenti ya. Kalau lampu kuning hati-hati, lampu hijau tetap jalan. Nah, ini harus diperhatikan sekali gitu ya. Dan jangan semua mau kita aja menggunakan jalan raya itu ya. Oke, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang di edisi hari ini, saya akan awali dengan Dunia Anak. Dan yang pastinya lagu-lagu anak Nusantara juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semuanya.

Halo adik-adik, baru saja tadi dihadirkan dua lagu ya. Ada Tik-tik Bunyi Hujan. Nah, semoga adik-adik di rumah semuanya suka dengan lagu yang sudah dihadirkan tadi ya. Ada juga lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Nah, lagu ini tentu tidak asing bagi adik-adik semua ya. Yang pastinya juga apa ya, juga sering menyanyikan lagu ini ya. Oke, siap. Baik, Kak Isma akan hadirkan sebuah cerita untuk adik-adik semua di rumah ya, ataupun juga yang saat ini mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, Kak Isma punya satu dongeng untuk adik-adik semua, yaitu tentang libur panjang. Nah, adik-adik di rumah kemana aja nih libur panjang? Pasti ikut sama dengan bunda dan ayah ataupun juga mama papanya ya. Nah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, tinggallah seorang anak bernama Raka. Ketika bel sekolah berbunyi terakhir kalinya sebelum libur panjang dimulai, Raka melompat ke girangan. Ia sudah membayangkan hari-hari penuh petualangan bersama teman-temannya. Keesokan paginya, Raka membantu ibunya menyiram bunga di halaman. Dan setelah itu, ia pergi ke sungai kecil di dekat desa bersama sahabatnya yaitu Dito dan juga Mila. Nah, mereka bermain perahu kertas sambil tertawa riang melihat perahu-perahu itu terbawa arus air yang sangat jernih. Pada hari berikutnya, kakek mengajak Raka pergi ke kebun buah. Di sana, Raka belajar memetik mangga yang matang dan memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Kakek berkata bahwa liburan bukan hanya untuk bermain, tetapi juga untuk belajar dengan hal yang baru. Nah, adik-adik di rumah bagaimana selama libur panjang ini? Apakah menghabiskan waktunya dengan bermain saja, atau mengisi dengan hal yang baru, ataupun juga dengan hal yang positif? Seperti cerita Raka ini ya, dengan kakeknya. Si Raka ini diajak oleh kakeknya pergi ke kebun untuk memetik mangga yang matang dan juga memberi makan ayam-ayam peliharaan. Mungkin adik-adik di rumah juga memanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya, bukan hanya bermain saja, mungkin juga membantu orang tua ya, membantu membersihkan rumah ataupun juga bercocok tanam. Nah, nanam apa nih? Nanam sayur ya, cabai ataupun juga yang lainnya. Oke, Kak Isma masih terus hadir dengan dongeng kita di siang hari ini, cerita tentang libur panjang. Baik, lagu-lagu anak Nusantara masih terus hadir dan tetaplah bersama kami di Idola Anak.

Ya, lagu dari anak ayam pik-pik. Nah, sesuai dengan cerita tadi ya, sesuai dengan dongeng tadi, yaitu tentang ayam. Raka memetik mangga yang matang dan memberi makan ayam-ayam peliharaan. Nah, adik-adik di rumah, ternyata kalau kita mempunyai kebun ya, kebun mini aja lah ya, ini sangat apa ya, sangat senang sekali ya, bisa memetik buahnya yang segar-segar, apalagi kalau ada anak ayam yang lucu-lucu. Nah, ini sangat sangat asik sekali ya adik-adik di rumah. Kak Isma aja suka dengan anak ayam ya, apalagi bunyinya yang masih baru apa ya, baru keluar gitu ya. Baik. Nah, setelah Raka menghabiskan waktu libur panjangnya mengisi dengan hal-hal yang baru, suatu sore hujan turun sangat deras. Ketika tidak bisa bermain di luar, Raka dan adiknya membuat tenda kecil dari selimut di ruang tamu. Nah, ini asik sekali nih adik-adik. Nah, kalau zaman Kak Isma dahulu ya, seperti inilah ya, membuat tenda kecil dari selimut di ruang tamu ya. Dan setelah itu mereka membaca buku cerita dengan senter sambil membayangkan sedang berkemah di hutan ajaib. Wah, asik sekali ya. Beberapa hari kemudian desa mengadakan lomba layang-layang. Raka membuat layang-layang berbentuk naga berwarna merah dan kuning. Ya, pastinya lucu sekali ini ya. Layang-layangnya berbentuk naga berwarna merah dan kuning. Nah, ini sudah menggambarkan kalau ada lomba ini, aku bakal menang, kata si Raka ya. Pada saat angin bertiup kencang, layang-layangnya terbang tinggi sekali, hingga semua anak bersorak kagum. Wah, ternyata Raka ini tidak salah ya, membuat layang-layang berbentuk naga, apalagi ini warnanya merah dan kuning. Wah, ini sudah menggambarkan suatu kemenangan ya. Nah, di tengah liburan, Raka sempat merasa bosan karena teman-temannya pergi mengunjungi keluarga mereka. Namun, ibu mengajak Raka mencoba membuat kue coklat. Wah, mantap lagi ya. Ternyata menghias kue dengan taburan warna-warni sangatlah menyenangkan. Bahkan Raka tertawa ketika wajahnya terkena tepung. Tidak terasa hari terakhir liburan pun tiba. Malam itu Raka duduk di teras rumah sambil memandang bintang-bintang. Ia merasa senang karena libur panjang memberinya banyak kenangan indah bersama keluarga dan juga teman-temannya. Nah, keesokan harinya, Raka kembali ke sekolah dengan wajah yang ceria. Ia membawa cerita tentang kebun buah, layang-layang naga, dan tenda selimutnya. Raka pun sadar bahwa libur panjang bukan hanya tentang bermain, tetapi juga tentang kebersamaan, belajar, dan kebahagiaan kecil setiap hari. Nah, adik-adik di rumah, apa yang sudah dilakukan selama libur panjang ini? Nah, tentunya juga hal-hal yang positif ya, yang pastinya juga mempunyai cerita terindah untuk adik-adik dan juga keluarga tercinta. Jadi kalau adik-adik kembali ke sekolah, pasti punya cerita nih, temannya juga cerita, kamu kemana aja sih libur panjang kemarin? Aku pergi ke kebun loh, memetik buah mangga. Apalagi sekarang di wilayah perbatasan ya, di Kabupaten Sanggau nampaknya lagi musim buah mangga ya. Kalau durian belum, masih bunga ya, masih bayinya dulu, baru ya. Nah, tentunya juga bercerita, aku kemarin mandi ke sungai loh. Ah, ini asik sekali. Dan aku juga kemarin bikin donat sama ibuku, mamaku. Nah, pastinya adik-adik semua kembali ke sekolah mempunyai cerita yang unik-unik dan menarik pastinya. Lain-lain ceritanya, ada juga yang mengunjungi keluarga, ada juga yang menghabiskan waktunya itu pergi memancing gitu ya. Nah, banyak sekali ya, bukan hanya dihabiskan untuk bermain semata, tetapi juga harus diisi dengan hal-hal yang baru dan juga positif. Baik adik-adik semuanya, pukul 10:37 waktu Indonesia Barat, tentunya Kak Isma masih terus hadirkan lagu-lagu anak Nusantara. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Nah, lagu berikutnya akan dihadirkan Po Ame Ame Cilukba. Nah, ini adik-adik semua pasti sudah tahu dengan lagu ini.

Ya, adik-adik di rumah, tentunya pukul 10 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Kak Isma cukupkan satu dongeng untuk adik-adik tadi tentang libur panjang. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut adalah bahwa libur panjang sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, seperti membantu orang tua, belajar hal baru, dan tentunya juga mempererat kebersamaan dengan keluarga serta teman. Kebahagiaan tidak selalu berasal dari permainan atau jalan-jalan mahal, tetapi juga dari pengalaman sederhana yang dilakukan bersama orang-orang tercinta. Baik adik-adik, sesaat lagi tentunya Kak Isma akan ajak adik-adik dan juga semua peringar mengikuti informasi seputar olahraga, yaitu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya di Idola Anak di hari Minggu depan. Tetap semangat dan tentunya juga lebih bersemangat lagi ya untuk menyambut hari Senin esok, karena hari ini adik-adik semuanya tentu juga sudah menikmati libur yang panjang ya. Oke, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan yang kemarin. Hari ini, saya minta parabens ekipi Kediri. Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ini agar untuk kita juga ekipi tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Punya ide apa, Pak?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sulit di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate.

4-1 yang menghasilkan gol. Head coach Malet United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United

0: tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
2: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
3: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
4: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight their goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
5: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah, dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
3: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
6: Did like you train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin sangat sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
3: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga 99.9 MHz ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih stay bersama kami. Dan baru saja tadi pendengar mengikuti dinamika olahraga. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar seputar dunia olahraga di siang hari ini. Pukul 11 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi pada pukul 11 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, sebelum dikumandangkan azan zuhur, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah melakukan istirahat sejenak dari aktivitas dan juga rutinitas Anda, dan sebagian dari Anda mungkin juga sudah bersiap-siap menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: Ya, peringatan telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 11 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan sesaat lagi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan dihadirkan ragam budaya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: siang.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz Seragam Budaya di siang hari ini. Silahkan di 085753810365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Mantap, lagu dari Ipang tadi ya.
1: Mantap.
2: Rantau dan penjauh. Mantap dari Ipang tuh.
1: Oke.
2: Mana bang Keke suka juga dari Ipang tuh, Mbak.
1: Oke.
2: Lagu yang lain aja lah.
1: Lagunya apa tuh?
2: Kasih habis sayang tak hilang.
1: Kasih habis sayang tak hilang.
2: Lagu dari Padang juga, Mbak Isma.
1: Dari siapa tuh?
2: Pokoknya cewek lah penyanyi itu. Udah lama nggak pernah dengar lagu itu, Pak Isma.
1: Ini kayaknya dari Ratu Sekumbang ya?
2: Iyalah, itulah. Kasih habis sayang tak hilang.
1: Siap.
2: Yang dari Ipang tuh mantap lagu tadi itu.
1: Rantau dan Pejauh cocok ya?
2: Mbak Isma ya?
1: Cocok yang Bu Eko lagu tadi ya?
2: Iya cocok lah. Soalnya Bu Eko suka lagu itu juga sering bareng kita gitu juga, Pak.
1: Oh gitu. Oke, siap.
2: Kasih habis sayang tak hilang. Ini ya. Kalau yang tadi itu Rantau dan Penjauh. Itu jam Mbak Isma ya?
1: Iya.
2: Mbak Isma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di Ragam Budaya di siang hari ini. Ada siapa di belakang Bung Eko? Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Caca di Subah hari ini agak malu-malu dia menampakkan wajahnya, Mbak.
1: Oke, baik. Lagunya apa nih?
3: Mbak, lagu Padang bisa kan?
1: Bisa.
3: Saya spesial lagu ini spesial buat teman-teman jalan ya. Dari Ade Sedewa, Mbak. Hilang ndak berganti dari Ade Sedewa.
1: Hilang ndak berganti dari Ade Sedewa.
3: Betul banget. Nanti kita akan memprodangdut buat Mbak Isma. Saya selalu tetap semangat Mbak Isma ya.
1: Oke, siap.
3: Sudah sarapan? Udah makan?
1: Makan sudah.
3: Oh ya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Yuk, siap. Selamat siang Ragam Budaya ya. Hilang ndak berganti dari Ade Sedewa ya. Oke. Siap. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang Ragam Budaya. Apa kabar Mbak Isma?
1: Kabar alhamdulillah baik. Dengan Mbak Mola ya?
4: Iya, cuaca Simpang 4 rintik-rintik nih.
1: Oh, rintik-rintik. Tapi hatinya jangan ya.
4: Hatinya jangan.
1: Jangan kacau nanti. Oke, siap. Lagunya apa? Lagunya sudah dua, kita terima kah atau ngojek nih?
4: Lagunya Tampung aja.
1: Siap.
4: Cangkok manis, Mbak.
1: Cangkok manis, sedap tuh.
4: Apalagi
1: kalau ada ikan asin goreng kan?
4: Ada kan, Mbak.
1: Apa tuh cangkok manisnya? Ada di belakang nih. Punya orang tapi.
4: Cangkok manis buat Bang Eko ya.
1: Cangkok manis siapa tuh penyanyinya tuh? Lagu Sambas kalau gua apa nih?
4: Mbak Isma pandai nyarinya kalau ada lagunya.
1: Bukan masalah pandai nyarinya, karena lagu ini kita cari lain penyanyi, lain itu lain dia nih. Makanya Mbak Isma tekankan kalau untuk pendengar bergabung tuh lagunya dipastikan judulnya, penyanyinya juga dipastikan.
4: Adakah, Mbak?
1: Cangkok manis nih banyak. Mbak Mola persisnya dari siapa? Mbak Isma bilang, apakah ini lagunya ini lagu Melayu dari Sanggau, Melayu Sambas, atau lagu dari mana?
4: Lagunya dari Sambas tuh.
1: Dari Sambas ya?
4: Iya.
1: Oh ya, siap. Nanti kita cari. Oke.
4: Lagunya buat Bang Eko, buat Ayu Susah Senang, aman Nek, Bang Joto, Mak Boboy, Bunda Angkat.
1: Oke, siap. 5 aja ya, enggak boleh lewat. Oke, baik. Terima kasih.
4: Buat Mbak Isma selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ingatkan juga untuk pendengar semuanya yang bergabung di Ragam Budaya, karena waktu kita mepet ya. Jadi salam-salamnya dipersingkat aja ya. agar teman-teman yang lain bisa berbagi dengan lagu requestannya juga. Kalau salam-salamnya nanti kita lebihkan di Sapa Malam aja ya. Oke, siap. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap. Dari mana nih?
0: Ini dari Dato' Uban.
1: Dato' Uban, siap. Lagu kita sudah ada dua nih, Dato' Uban. Satu tadi lagu tampungan dari Mbak Mola ini, Cangkok Manis.
0: Nah, Dato' Uban minta lagu Air Besar dari Kabupaten Landak.
1: Air Besar dari?
0: Kabupaten Landak.
1: Penyanyinya kah Kabupaten lagu, Landak lagu, itu?
0: Ya, ya, lagu Melayu.
1: Penyanyinya Kabupaten Landak?
0: Ya, ya, ya.
1: Nggak muncul di sini nih, Air Besar nih?
0: Ya?
1: Nggak muncul di sini?
0: Ya, saya minta-minta itu.
1: Tapi nggak muncul dengan Mbak Isma nih, Air Besar ini. Penyanyinya siapa nih?
0: Kalau Obah aja, lagu Ano aja, apa? Lagu Tetap Bersyukur.
1: Tetap Bersyukur dari siapa tuh Dato' Uban? Tetap Bersyukur.
0: Apa ya? Juga saya enggak melihat ini ya. Kalau payah udahlah. Lagu Dayang Janjola aja lah.
1: Dayang Janjola pasti ya.
0: Udah itu aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Yang lain dirangkul aja ya dari A sampai Z.
1: Siap. Oke.
0: Kita mepet.
1: Benar ya, sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Dato' Uban ya. Dua lagu kita hadirkan dulu total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Is everybody okay?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak
0: Isma. Oke, siap. Lagunya apa Mbak Miati?
1: Lagunya Perasaan dari Kus Plus.
0: Perasaan dari Kus Plus. Oke, ya. Siap.
1: Ya, Kak Isma, selamat bertugas. Nanti jumpa lagi di Prodangdut.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya. Lagunya Perasaan dari Kus Plus. Oke. Silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Mbak Isma, selamat siang.
0: Oke, siap.
2: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Dengan siapa nih?
2: Dengan Yuni di Kabupaten.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih Mbak Yuni?
2: Ini aja Mbak Isma. Kalau Mbak Isma sian enggak Mbak Isma caranya siswa-siswa. Hilang cinta betui bekawan penyanyinya Fauzana.
0: Hilang cinta
2: putih bakawan.
0: Putih bakawan Fauzana ya. Oke, siap ya. Lagunya ada.
2: Ada betul Mbak ya?
0: Betul.
2: Iya, buat Mbak Ismanya. Selamat berkita sampai

0: semoga sehat selalu dan tetap cantik.
1: Oke, siap, amin, sama-sama. Dengan Mbak Yuni ya, yang baru saja bergabung, lagunya Fauzana. Nah, tambah tutup telinga lah nih Paman Sam dengan ya lagu Minang lagi katanya. Kalau Mbak Isma sih mutarnya sesuai dengan requestan pendengar aja ya, mau Jawa, mau Minang, mau apa gitu ya. Oke, halo, selamat siang, Ragam Budaya.
2: Halo.
1: Gimana Ai?
2: Ragam Budaya.
1: Lemah gak nampaknya Ai, udah berapa piring dah?
2: Tidur nih.
1: Ya Rabbana, astagfirullahalazim.
2: Tidur tuh tadi. Dengar berita dia auto tidur nih.
1: Siap. Ai, lagu kita sudah ada dua nih, Ai. Lagu yang apa-apa diterima, lagu yang akan diputarkan Perasaan, dan lagu yang keduanya ini dari lagu Minang. Lagu yang kita terima tadi Mbak Mola itu Cangkok Manis dan juga Dayang Janjola.
2: Lagu yang terima telepon ini lagu apa Minang ya?
1: Ya lagu Minang satu, lagu dari Kusplus satu, Perasaan, requestan Mbak Miati.
2: Oh, jadi pokok ngojek lah semua.
1: Ngojek lah semuanya ya, aman lah.
2: Jadi susah gak kalau kita nanti
1: nampung-nampung ya?
2: Nampung-nampung
1: ya nih. Sedih gak kalau gak diputar kan?
2: Sedih gak kalau kesian
1: gak? Saja benarnya. Saja asli.
2: Pakong pakai tahu selengnya mau jelas aja.
1: Lalu yang ditampung tuh berisi tak tentu rudu gitu ya.
2: Mana tentu rudu ditampung. Tak apa-apa, ngajek lah.
1: Oke, siap.
2: Salam pakai mamola aja di Simpang 4. Oke. Mereka berdua, mereka keluarga sehat ya.
1: Amin.
2: Ini mudah-mudahan sehat juga ya di Lanakan, jangan nanti uban.
1: Oke.
2: Anak kita depan kompi ini dirangkul semua aja. Sekian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ayah. Lagunya ngojek aja katanya. Oke, siap, silahkan penelpon berikutnya di belakang Ayah ada siapa. Mbak Isma ini muter lagu sesuai requestan aja ya pendengar ya. Terserah mau lagunya apa. Oke, siap, dua lagu sudah ada di sini, ada Perasaan dan juga lagu requestan dari Mbak Yuni tadi, lagunya dari Fauzana ya. Kita dengarkan seperti apa sih lagunya.

0: Iya, peringkat 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini masih di Ragam Budaya. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya. Okay. Dari Bakakung Kuburaya.
0: Oke, okay, siap lagunya apa nih Bakakung?
1: Lagunya dari Cak Diken. Judulnya Cinta Tak Terpisahkan, nih lagu Jawa ini.
0: Cinta Tak Terpisahkan dari?
1: Cak Diken penyanyinya.
0: Cak Diken.
1: Ya.
0: Cak Diken.
1: Oh. Diken, Diken. Nah, ada ya?
0: Cak Diken ya?
1: Ya, Cak Diken.
0: Cak Diken dengan Savitri, Cinta Tak Terpisahkan.
1: Iya, iya.
0: Oke,
1: ya,
0: siap, aman.
1: Ya, sapa dan salamnya untuk semuanya lah, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk penyiarnya sama terluka sampai tuntas, mudah selalu sehat dan susah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, siap. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Silakan, di WhatsApp juga ada yang bergabung ini ya. Pak Mansam, lagunya apa nih? Tabola Bale kan nih? Kita cek dulu lagunya ya. Ini masih lagu Minang tuh Mbak Isma katanya. Wah. Oke lah, gak apa-apa. Tapi jangan tutup telinga ya. Baik, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Seragam Budaya di frekuensi 97 dan 99.9 MHz ya. Di siang hari ini 12:47 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tentunya kami masih lengkap informasi pendengar mengikuti warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Orientikong dan juga Sanggau. Baik pendengar, silakan masih ada waktu untuk Anda bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Dan tadi juga sudah ada dua lagu. Oke, kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Kabar alhamdulillah baik.
1: Cuacanya.
0: Cuacanya bagaimana ya? Nampaknya sedang-sedang saja nih Kak Long.
1: Benar, semua kalau enggak sedang-sedang aja. Mendung enggak, panas enggak. Kata geduk-geduk kata orang kampung. Okay. Udah ada ngisi kampung tengahnya.
0: Kampung tengah?
1: Kampung tengahnya tadi.
0: Oh, Indo. Kampung tengah tuh aman lah nanti dia.
1: Oh, aman kan.
0: Oke, siap. Kalau lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Pantun Ulu Sungai aja lah.
0: Pantun Ulu Sungai apa nih? Sungai Sekayam?
1: Bukan. Ulu Sungai kita apa? Sungai Kepuas.
0: Pantun Ulu Sungai.
1: Daerah Sintang lagunya. Daya apa tuh? Udah lupa kalung tuh.
0: Dari siapa nih penyanyinya di sini nih? Yuni Hermawanti ya. Oke, siap. Oke, Kak Long.
1: Salamnya kompak selalu ya.
0: Siap, baik.
1: Nanti enggak keputar lagunya.
0: Benar, saja benar.
1: Saja benar. Kata AI itu saja benar.
0: Saja benarnya.
1: AI masuk AI.
0: AI dah masuknya.
1: Oh, dah masuk AI.
0: Awal je bergabung. Dah bergulung. Kena timpa piring dah muka AI itu.
1: Apa lagu AI tadi? Baru kat lo monitor ni.
0: Lagu AI itu ngikut ya dia tu. Tadi.
1: Nanti goyang lah ya.
0: Oke.
1: Ketik-ketik kaki ya lah. Goyang benar-benar gitu. Sampai kita monitor kan sampai baring tuh ngetik-ngetik kaki ya. Buat Mbak ya, semoga sehat selalu aja Mbak ya.
0: Amin.
1: Aktivitasnya sampai sore nanti.
0: Baik siap. Baik
1: Kak Long, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Long ya. Oke. Saya cukupkan Ragam Budaya ke ruang dengar peringat sampai di sini dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Terima kasih, sampai jumpa di Ragam Budaya edisi esok hari.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. 12 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan hadirkan warta berita untuk Anda. Informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Orientikong dan juga Sanggau.
1: Kata inspirasi Pro 1 RRI.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sampai 1 tahun berjalan, responnya luar biasa baik ya. Baik dari pengunjung yang terus
1: Dan Sunmori, Sunday Morning Ride. Kalau untuk membuat peraturan kita.
2: Warata berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ratusan warga Kabupaten Sanggau memadati kawasan Car Free Day Muara Kantuk pada akhir pekan. Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner bersama keluarga.
3: Ratusan warga Kabupaten Sanggau mengikuti kegiatan Car Free Day CFD di kawasan Muara Kantu. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner akhir pekan. Ketua Pokdaris Muara Kantu, Yunita Muslimah, menyampaikan, antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM lokal masih cukup tinggi. CFD tetap menjadi ruang favorit bagi warga Kabupaten Sanggau untuk berolahraga, bersantai, dan sekaligus menikmati kuliner dari produk UMKM lokal. Yunita menyampaikan, sejak pagi hari, kawasan CFD Muara Kantu sudah dipadati masyarakat yang mengikuti kegiatan senam pagi. Selain itu, juga terdapat lomba mewarnai dan permainan tradisional yang tentunya dimanfaatkan warga untuk mengisi kegiatan di akhir pekan. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat juga berdampak positif pada pelaku UMKM lokal. Beragam produk kuliner, minuman, serta hasil olahan UMKM ramai diminati pengunjung yang memadati area CFD.
0: Alhamdulillah untuk sejauh ini sampai 1 tahun berjalan, responnya luar biasa baik ya. Baik dari pengunjung yang terus bertambah, kemudian juga dari peserta UMKM yang terus bertambah. UMKM sekitar 70-an itu minimal, biasanya ada lebih juga. Kalau untuk pengunjung, rata-ratanya sekitar 300 sampai 400-an. Sejauh ini senam itu menarik ya. Jadi dari awal kita mendirikan CFD itu memang ada senam gratis untuk umum. Ada juga permainan tradisional, kadang-kadang juga ada atraksi.
3: Yunita berharap kegiatan CFD Muara Kantu dapat lebih maju dan dikembangkan lagi. Dengan dukungan masyarakat dan pelaku UMKM, CFD diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi warga Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Iya, pendengar, sementara itu kenaikan harga bahan baku mulai dirasakan para pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day CFD Muara Kantuk, Kabupaten Sanggau. Salah satu pelaku UMKM Car Free Day Sanggau, Aluna, menyampaikan harga sejumlah kebutuhan seperti plastik dan telur mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengaku kondisi tersebut membuat biaya produksi pedagang semakin bertambah, sehingga pihaknya terpaksa menaikkan harga produk jualannya. Ia mengungkapkan, tetap meraup keuntungan meski sejumlah bahan baku harganya naik. Meski demikian, ia berharap aktivitas Car Free Day terus ramai dikunjungi oleh masyarakat. Ramainya pengunjung Car Free Day dinilai membantunya tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku dan operasional usahanya. Suasana kawasan Sabang Merah Kabupaten Sanggau tampak semarak dengan hadirnya ratusan bikers dari berbagai daerah dalam kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah kebersamaan antar pencinta otomotif, tetapi juga mengajak para pengendara untuk lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya.
4: Ratusan bikers dari berbagai daerah turut meramaikan kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori yang digelar di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan mempererat silaturahmi antar komunitas motor, namun juga membawa pesan penting tentang keselamatan berkendara di jalan raya. Ketua Panitia Kegiatan Sunmori, Bonis Jodik, mengatakan bahwa pihak panitia telah menyiapkan aturan tertulis yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan para bikers tetap mematuhi peraturan lalu lintas selama berkendara di jalan raya. Menurutnya, kegiatan Sunmori diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi komunitas otomotif dalam membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.
1: Kegiatan Sunmori, Sunday Morning Ride. Kalau untuk membuat peraturan, kita sendiri sudah membuat peraturan tertulis. Kalau untuk tertib lalu lintas, semua tergantung Ketua Panitia. Kalau kita menyarankan menggunakan helm standar nasional Indonesia.
4: Bonis Jodik menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan seluruh peserta agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Malindo Dusun Entinuh, Desa Angkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, melibatkan dua sepeda motor tersebut hingga menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Puskesmas Balai Karangan. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara dan selalu mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah kecelakaan serupa. Ia menyampaikan, kecelakaan diduga terjadi saat salah satu pengendara hendak berbalik arah, sementara pengendara lainnya sedang mendahului kendaraan di depannya. Ia menambahkan, personil yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti kendaraan. AKP Sutikno berharap, masyarakat agar waspada dan lebih berhati-hati dalam berkendara agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ratusan warga Sanggau memadati kawasan Car Free Day. Ratusan bikers ramaikan San Mori di Sabang Merah Sanggau. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
7: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
8: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
9: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
10: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat.

0: pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
1: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Mbak Isma.
0: Ya, Kakek Dirin.
1: Iya.
0: Bagaimana nih? Sudah makan siang?
1: Sudah, Mbak Isma.
0: Oke, baik.
1: Kurang sehat nih, Mbak Isma.
0: Hah, kurang sehat ya?
1: Iya.
0: Udah gawai kah di sana?
1: Udah, kemarin tuh ada mesas nih yang semalam dia bilang tuh kemarin.
0: Oh, udah gawai ya?
1: Udah, tanggal 14, Mbak Isma. Semalam tak sedengar Persa tak bilang semalam tuh waktu semalam.
0: Oh, tanggal 14 kemarin ya gawainya?
1: Tanggal 14 kemarin. Semalam Bisma tak mau kesini.
0: Hah?
1: Bisma tak mau ke Padang gitu.
0: Aduh, gimana mau kesana ke mau Mbak Isma mau pergi pakai helikopter, helikopternya gak ada. Pakai pesawat Mbak Cika gak bisa bawa. Udah lah.
1: Iyalah, apa boleh buat coba.
0: Apa boleh buat. Mbak Cika titip salam nih.
1: Lagu dulu lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Nasib ya, Mas.
0: Nasib, kenapa Nasib tuh, Kek?
1: Nasib lah, jangan gabung dengar, jangan monitor terus saya nih.
0: Oh, monitor terus.
1: Berkabut lah, Mas.
0: Ya, Nasib dari siapa tuh, Kus Plus?
1: Ya, Kus Plus.
0: Oke, siap.
1: Mau masuk pun udah dialihkan, masuk lagi udah dialihkan.
0: Kemana dialihkannya, Kek ya?
1: Iya. Itulah kami bilang terima kasih dengan kawan-kawan selalu anu
0: tuh. Oke, selalu nyenggol gitu, ya.
1: Tuh, selalu nyenggol ya. Selalu nyenggol antu segala Mbak Dini, segala Mbak Antu udah tahu semua ya. Mbak Bang Perdes. Bang itu ya. Segala mereka yang datang Uban selalu enggak nyampe salam tuh. Semuanya lah Mbak semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih semoga Tuhan saja yang tahu lah.
0: Oke, baik.
1: Bukan nak mau gabung terus susah masuknya sampai semua. Tapi dengar terus lah, menonton
0: terus. Dengar terus, oke.
1: Oke, semoga Mbak Isma sehat selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti pengalati Mbak Isma ya.
0: Baik.
1: Sehat selalu dengan keluarga lah.
0: Iya, oke.
1: Nah, itu aja Mbak Isma ya.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita. Ini dari Sisil, lagunya Cici dari Nila Karisma. Salam buat Mama Indah, Yuli, Mbak Eko, Mama yang lain dirangkul dari A sampai Z. Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan tetangga kita.
0: Hai.
2: Susah masuk.
0: Susah masuk gimana? Berang
2: juga ya, al depannya dekat nih. Dari tempuh ke Tawang Merah 9 kilo ya.
0: 9 kilo enggak jauh lah ya.
2: Apa yang jauh-jauh bisa masuknya?
0: Itulah dia. Kaki atau
2: kadang masuk juga.
0: Masuk. Atau bunyi kendaraan itu kali yang menghambatnya.
2: Mungkin pakai mobil mewah-mewah, mobil itu apa Lamborghini, Pak?
0: Enggak juga.
2: Makanya bisa masuk. Kita aja aduh, tahu yang pakai motor yang
0: aduh. Bisa masuk nampaknya. Atau pakai helikopter kali? Lagu kita sudah ada dua nih, satu di WhatsApp yang bergabung nih dari Mbak Sisil.
2: Yalah ma,
0: kepada
2: di tampung-tampung ngojek jalan.
0: Ngojek jalan, enggak apa-apa lah, iba bonceng ya lah.
2: Gonceng lagu kegerin dah. Memang nasib mah kerja kita nih kegerin.
0: Peganglah kuat-kuat ya nanti kalau bonceng dengan kegerin.
2: Kegerin laju ke bawa motor kah?
0: Saja laju.
2: Mantu atuh boleh-boleh lah.
0: Boleh-boleh.
2: Tapi kalau di sana coba-coba ambutak itu, togal. Tapi kalau saya jalan balai, kita kalah pada dia. Jangan sanggau berani kita lawan dia. jadi kita akan cool semua jalan
0: okay,
2: ya.
0: Oke, baik.
2: Sekian, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai. Baru saja bergabung ya. Oke, silakan di WhatsApp call ada siapa? Masih di Musik Pro Dangdut 14:31 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut kelas kita, Mbak Isma.
0: Ini dari Lanong Bonti ini.
3: Bukan.
0: Terus dari mana Putra Mayau?
3: Putra Bodabol namanya, adik Putra Mayau.
0: Iya ke? salah tuh.
3: Tadi Kakek Ririn tadi katanya itu namanya pedara, gawai nama gitu.
0: Oh, pedara namanya kalau gawai itu.
3: Gara-gara kata dia banyak makan daging. Tadi ada penelpon dia.
0: Oke.
3: Makan daging, pokoknya pusing.
0: Iyalah, faktor usia juga.
3: Makanya aku bilang jangan banyak makan daging, kita dah tua.
0: Bukan dah tua, usia sudah bertambah.
3: daftar banyak pendaki. Pokok dia monitor terus saya katanya dia bilang. Batuk-batuk gak dia tadi kong-kong-kong katanya. Kasihan aku
0: dengar dia. Iyalah. Untuk
3: air ini makanya air jangan bikin nama tuh air patah-patah tuh. Makanya lambat masuk.
0: Air bujur-bujur aja ya.
3: Di kata kipas cepat laju. Ya, air susah senang lagi.
0: Memang
3: kalau orang susah itu susah masuk gitu bah.
0: Senangnya ya, di akhir. Coba air
3: senang itu kan pasti cepat masuk.
0: Tuh. Oh macam tuh rupanya. Oke.
3: Iya macam itu.
0: Baik.
3: Numpang ya, numpang bertiga ada kami dua.
0: Numpang aja ya, ngojek dengan kakek Ririn aja ya, tanggal 3. Oke.
3: Biar aku di buntutnya.
0: Jangan lupa helmnya dipasang kuat-kuat.
3: Kuat-kuat megangnya.
0: Oke, siap.
3: Walaupun kakek Ririn masih sakit, kuat megangnya supaya jangan jatuh.
0: Baik.
3: Nah, salamnya untuk mereka berdua, ya kakek-kakek lah, kakek Ai juga kakek. Atau Bobi Ririn kata orang dulu tuh. Itu yang itu bonus ya, yang bonus itu. Yang namanya Lani, bukan Lanius, Mbak Kaku. Kedua aja Bang Pael. Ketiganya Dek Yuli di Singimawang. Keempatnya Mbak Yul di Standing. Kelimanya Dek Mola di Simpang Kayu Lapi. Keenamnya Mbak Isma yang hari ini bagus-bagus muter lagu tadi. Terima kasih.
0: Oke, baik. Yang cantik. Cantik sekali karena pakai C dan perempuan dia.
3: Iya, karena pakai gincu udah beda.
0: Betul, karena berpupur ya. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Putra Mayau di Lanong Bonti. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu.

0: Oke, kita coba terima di layanan telepon. Ada siapa? Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, Kakak. Selamat siang. Apa kabar di siang hari? Baik ya. Request lagu Gadis Cantik dari Kalimantan. Lagu dangdut ya, bukan lagu karena ani. Apa nih? Enak kali didengar lagu itu, Kak. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang produser kita, Mbak.
0: Oke, dangdut adalah
1: Aduh,
0: kita.
1: susah benar Mas, Mbak. Aduh, hei. Ini singkat sih sebenarnya, tapi wah susah masuk benar, Mbak. Aduh, hei. Tangan keriting, Mbak.
0: Oke.
1: Yalah, Mbak, gimana lagunya nih?
0: Lagu apa tuh?
1: Nafas Cinta dari Anis Manja.
0: Nafas Cinta, oke, siap.
1: Iya, salamnya kita Rangkul aja, Mbak, ya. Salam
0: Yuk.
1: Kontak aja. Semoga Mbak Jumat selalu. Salam buat Mbak
0: Amin.
1: Cika tuh ya, Mbak, ya. Mbak Cika, salam Mbak Cika tuh, Mbak, ya.
0: Mana Mbak Cika?
1: Ya.
0: Hah? Mana Mbak Cika? Di mana dia?
1: Ya, katanya Mbak, dia bilang tadi ada Mbak Cika di situ, katanya.
0: Nah, iya, Mbak Cika itu kan ada di mana-mana, bukan di sini dia.
1: Ya, pokoknya salam dia aja, Mbak, ya.
0: Oke, langsung aja telepon
1: Oke,
0: dia. Oke.
1: Ayo, selamat siang.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang, Bro Dang Dodang Dut adalah kita. Oke, lagunya Nafas Cinta. Nah, gimana lagunya nih? Seperti apa? Oke. 14.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Lagunya Nafas Cinta. Ini ada peringkat kita juga yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih? Bi Yul. Mau request lagu Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Salamnya. Buat Mama Indah, Mbak Kakung, Bung Dendi, Kak Yuli, Disompu, Kak Long, Pak Alex, buat yang baca terima kasih. Oke, siap. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan Kakek Endok di Teloga.
0: Wah, sudah lama tidak kedengaran suara Kakek Endok nih. Sehat, Kendok?
2: Sehat. Karena sinyal.
0: Iya, betul.
2: Tinggal susah-susah cari, ini kan masih di hutan. Kalau
0: masih
2: di hutan, mana ada sinyal.
0: Oh gitu, kalau nggak di hutan nggak ada sinyal?
2: Nggak ada sinyal.
0: Berarti sinyalnya dapat di hutan gitu ya, kayak ya? Kalau sudah
2: ya.
0: Ke hutan baru ada sinyal gitu ya?
2: Iya.
0: Baik, kayak lagu kita sudah ada dua, lagu yang diterima juga sudah ada dua ini. Waktu kita juga sudah di penghujung. Kakek gimana nih ikut lagu requestan peringkat aja kah?
2: Ikut lagu.
0: Oke, siap.
2: Siapa-siapa yang request lagu tadi?
0: Ada Bung Lanius tadi yang sudah request lagu. Terus ada juga peringkat kita di WhatsApp yang request lagu. Lagunya ini Gadis Manja, apa nih? Gadis Manja Manis. Terus lagunya Nafas Cinta dari Manja Group. Lagu yang diterima juga sudah ada dua, Cinta Sabun Mandi dan Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila dan Jaja Miharja.
2: Dari Daila aja.
0: Baik, siap.
2: Salam-salamnya terutama untuk Kakek Ririn. Tadi kan udah Kakek Ririn ya. Putra Lato-Lato, Kakek Uban, Kakek Sea di Kuduk Nubua. Kakek siapa kan di Canggau tuh?
0: Ai. Kakek Ai. Andin. Oke.
2: Pokoknya yang lain dirangkul aja.
0: Semuanya aja ya. Oke, okay, ya. Siap. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Pendengar kita dari perbatasan ya. Dua lagu sudah ada di sini, ada Gadis Manis Kalimantan dan juga Nafas Cinta.

Ya, peringatan pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia. Pada saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Siang. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya, mundur pamit. Dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini akan melengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya dengan informasi-informasi terkini untuk Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahdika. Di operator studio kami akan temani Anda dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta

dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adisi juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, DreamCon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak yang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, pendengar, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, karena berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkapkan banyak potensi kekayaan Indonesia yang justru lebih dulu ditemukan pihak asing. Potensi tersebut mulai dari industri gula, pariwisata premium, hingga bisnis kopi dan coklat di kawasan transmigrasi. Iftitah mencontohkan potensi industri gula di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur yang ditemukan peneliti dari Australia. Menurutnya, wilayah tandus tersebut nyata memiliki potensi besar untuk perkebunan tebu dan industri gula. Selain itu juga ia menyebut potensi wisata premium di kawasan transmigrasi Lamboya, Sumatera Barat, di mana terlebih dahulu dikembangkan investor asing, salah satunya melalui kehadiran resort mewah Nihi Sumba yang dimiliki investor asal Amerika Serikat. Iftitah menyebut pulau bawah resort di Anabas ditemukan investor Prancis dan kini menjadi resort mewah favorit wisatawan Singapura. Ia juga menerima laporan investor asing mengembangkan bisnis coklat dan kopi di kawasan terpencil melalui tim ekspedisi Patriot. Karena menurutnya bahwa kondisi tersebut menjadi alasan Kementerian Transmigrasi membentuk program Ekspedisi Patriot, karena langkah ini juga dilakukan untuk mendorong generasi muda dan para peneliti turun langsung melihat potensi daerah transmigrasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, dapat Anda simak dan juga baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
18: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
4: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
3: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
13: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman
0: Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Ya, baik pendengar, demikian tadi informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sari Berita Penting.
2: Pendidikan dinilai penting membentuk karakter anak bangsa.
3: Bagaimana ketergantungan pada hal instan? Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses.
2: Bayangkara bertemu Fulat Sirjan di final AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak.
4: Kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Generasi ke depan dengan upaya yang serius dan konsisten dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif. Masa depan generasi tidak semata ditentukan oleh perkembangan zaman, melainkan oleh bagaimana pendidikan dan pembinaan diberikan sejak hari ini. Kita simak laporannya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bibi Nailuva, menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya, peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Bibi menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada 3 faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
2: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
1: Bibi Nailuva menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong program makan bergizi gratis. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDES, dan koperasi. Gubernur Kalbar Rianorsan optimis program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDES serta koperasi desa. Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan. Norsan menyebut keberhasilan program ekonomi harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komunitas daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas. Berikut laporannya.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Jakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai satu di antara sentra kerajinan lokal unggahan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
4: Dengan hadirnya beliau, beliau memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UKM ini khususnya kriya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk lembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkoperasi maksudnya. Koperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini. Nah, dengan berkoperasi yang produktif, anggota yang produktif, diharapkan bergain ataupun daya tawarnya terhadap pasarnya juga makin baik.
3: Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranas Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap donor darah sekaligus memperkuat upaya pencegahan talasemia melalui edukasi dan deteksi dini. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka seminar kesehatan bertema Kenali Talasemia, Lindungi Generasi Masa Depan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPSDM Kalimantan Barat. Seminar ini dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah dalam program ASN Kalbar Peduli, hasil kolaborasi Dharma Wanita Persatuan, DWP Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sebelum kegiatan dimulai, Harrison menyempatkan diri menyapa ASN yang telah mengikuti donor darah. Ia juga menyerahkan tali kasih kepada anak-anak penyandang talasemia serta bingkisan kepada para pendonor sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial yang diberikan. Dalam sambutannya, Harrison menegaskan ASN tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kalbar harus khususnya RSUD Dr. Sudarso tergolong tinggi dan memerlukan dukungan donor darah sukarela secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, laga semifinal AVC Men Volleyball Champion League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran, Folat Siraj Iranian, dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetex Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetex Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
7: We practice for 2 months stronger, and we have injuries and a lot of hard training. And today we take a final and the ticket for the world champions.
6: Sementara itu, pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar, menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
8: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
6: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Rizkita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Dwi. Dwi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Dimulai untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini umumnya terpantau berawan namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuasu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 18 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat umumnya dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai, potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 21 hingga 24 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti prakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Dwi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: akan rumah ini.
1: Oke, terima kasih pendengar. Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, baru saja Anda ikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat dari Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, masih dengan ragam informasi sore hari ini. Sambil Anda menikmati sore Anda di rumah ataupun yang saat ini sedang menikmati senja bersama orang-orang yang Anda cintai, ataupun sore hari ini Anda sudah menikmati kebersamaan Anda menikmati olahraga ya, karena esok sudah melakukan aktivitas kembali long weekend, semoga bisa merefreshkan pikiran Anda yang sudah penat dengan aktivitas. Pendengar, informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana tim pengawas haji DPR RI menghimbau jemaah haji Indonesia ini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Himbauan tersebut terutama ditujukan bagi jemaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota tim UAS Haji EM Marhamah Zulfahis mengatakan kondisi kesehatan menjadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji berjalan dengan lancar. Jemaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kebersihan diri selama berada di tempat umum, karena menggunakan masker juga dinilai sangat penting sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit tersebut. Meski demikian, pendengar, ia menilai penyebaran hantavirus tidak separah pandemi COVID-19. Namun, jemaah tetap diminta menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah haji. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!
3: Intermezzo.
4: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi mentransformasi program transmigrasi berbasis ekonomi guna menghapus stigma perpindahan penduduk secara paksa di masyarakat. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman juga menegaskan pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru nasional di kawasan. Karena menurutnya keberhasilan program tersebut bergantung pada kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi. Karena itu, pendengar, Kementrans meluncurkan program Transmigrasi Patriot yang melibatkan akademisi dan juga mahasiswa untuk melakukan riset sekaligus pengabdian di daerah. Iftitah berharap keterlibatan kalangan kampus juga mampu menggerakkan ekonomi lokal sehingga masyarakat tertarik mengikuti program Transmigrasi Mandiri Sukarela karena pemerintah menilai pendekatan ekonomi efektif menarik perpindahan penduduk tanpa membebani negara dengan biaya mobilisasi yang sangat besar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

Kapan? Demikian pendengar informasi baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan informasi berikutnya sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong di FM 99.9 MHz. Selamat sore, selamat menikmati senja Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan hari ini mungkin banyaknya waktu yang ada bisa Anda maksimalkan sebaik mungkin untuk bisa merefreshkan pikiran Anda dan juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda di awal pekan kembali. Tentu dengan menikmati senja, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Dengan menikmati senja, kita bisa menikmati ketenangan dan juga bisa menikmati satu hal yang baru, bagaimana kita bisa menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik dari hari sebelumnya. Karena senja adalah salah satu momen paling indah yang seringkali terlewatkan dalam kesibukan kita sehari-hari. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, langit berubah menjadi warna jingga, merah muda, ungu hingga biru kegelapan dengan perpaduannya. Pemandangan ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan sebuah rasa ketenangan bagi hati dan juga pikiran. Bagi sebagian orang, senja adalah waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas yang melelahkan, dan menikmati senja juga mengajarkan kita tentang arti keikhlasan. Matahari yang tenggelam seolah mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan pasti memiliki perpisahan, dan setiap hari akan selalu berganti. Namun dibalik berakhirnya hari, selalu ada harapan baru yang menanti keesokan pagi, karena itulah senja sering dianggap sebagai simbol refleksi dan harapan. Selain memberikan ketenangan, senja juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan juga kita mungkin menemukan ide-ide yang cemerlang bagaimana kita bisa mengabadikan sebuah keindahan. Dan juga di era modern yang penuh dengan kesibukan dan teknologi, meluangkan waktu untuk menikmati senja adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Baik pendengar, kita nantikan azan maghrib nanti pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Aduh mandi lagi.
0: Waduh,
3: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan

perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Baik, peringat selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian dari Ustadz Saifuddin LC dengan inspirasi sore hari ini dengan judul Allah Maha Kuasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa lanabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udhatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ sesungguhnya Allah لَا يَسْتَحْيِي tidak malu, tidak segan ayat riba untuk membuat masalah perumpamaan ma ba'udah berupa nyamuk sekalipun. Fama fawqaha bahkan yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah tidak segan, tidak malu-malu. Fa ammal ladzina amanu adapun orang-orang yang beriman. Fa'alamuna annahul haq maka mereka mengetahui bahwa permisalan yang diciptakan oleh Allah dari nyamuk yang sekecil itu, bahkan lebih kecil dari itu makhluk-makhluk yang lainnya, bahwa itu adalah al-haq kebenaran dari Allah yang memiliki hikmah yang besar. Wa ammal ladzina kafaru adapun orang-orang yang tidak meyakini, orang yang menganggap sepele ciptaan-ciptaan yang demikian itu, fayaqulun mereka akan bertanya-tanya, madza aradallahu bihadza, apa maksud Allah dengan ini semua? Bihadza masalah, dengan perumpamaan semacam ini. Kenapa Allah harus ciptakan nyamuk? Kenapa Allah harus ciptakan semut? Kenapa Allah harus ciptakan serangga? Kenapa Allah harus ciptakan binatang-binatang yang remeh? Dan sebagainya. Madza aradallahu bihadza masalah, itulah ungkapan-ungkapan mereka yang tidak meyakini atau tidak memiliki keyakinan tentang ciptaan Allah. Yudhillu bihi katsira, maka banyak orang-orang yang tersesat, tidak bisa mengambil hikmah dari penciptaan itu. Wa yahdi bihi katsira, tetapi tidak sedikit pula, bahkan banyak pula orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari penciptaan, permisalan hal-hal yang kecil seperti itu. Wa ma yudhillu bihi ilal fasikin, dan tentu tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan yang pertama bahwa Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah maha mengetahui dari yang besar sampai yang detail sekecil apapun. Allah kuasa menciptakan hal-hal yang besar, dan Allah sangat memperhatikan pula hal-hal yang kecil. Artinya keseluruhannya itu dalam pengawasan Allah SWT. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah setiap apapun yang diciptakan oleh Allah memiliki nilai pelajaran yang sangat besar yang bisa dipetik hanya bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Memperhatikan bagaimana ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari setiap peristiwa, kejadian, penciptaan Allah, dari hal-hal yang sering kita anggap remeh itu adalah kita menjauhkan diri dari sikap fasik. Apa fasik? Fasik adalah kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar, kemudian kita meninggalkannya. Atau kita tahu bahwa perintah Allah itu adalah benar, akan tetapi kita abaikannya. Atau kita tahu bahwa hal-hal itu memang harus kita laksanakan, namun karena kemalasan ataupun karena hal-hal lain, kita mengabaikannya. Itulah fasik. Jadi ketika hati kita sudah memiliki niat yang kuat,
maka kita berupaya untuk bisa melaksanakan apa yang kita yakini dalam hati kita dan tawakal kepada Allah. Dengan begitu Allah akan memberikan jalan yang luas, jalan kemudahan untuk melaksanakannya. Sementara jika niat kita kurang kuat, maka kemungkinan kita untuk melaksanakan hal-hal yang memang seharusnya kita laksanakan itu akan terasa berat. Dan ketika kita berat untuk melaksanakan hal-hal yang baik, tentu sulit bagi hati kita untuk menangkap manfaat dan hikmah dari segala peristiwa, dari segala ciptaan Allah SWT. Dan juga sulit bagi mata kita untuk memperhatikan bagaimana ayat-ayat Allah Al-Kauniyah dalam penciptaannya. Kita tidak mampu untuk mengambil ibrah dari setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap yang kita lakukan, setiap apapun yang kadang-kadang kita anggap itu adalah remeh. Namun yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita terus melakukan semaksimal mungkin apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian niscaya kita akan terhindar dari sifat fasik dan kita akan mampu mengambil ibrah dari setiap peristiwa dan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mampu mengambil hikmah baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Indahnya seruan azan berkumandang di tengah ruangan dengan Anda. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjalani hari ini dengan banyaknya doa. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mendengar selanjutnya kami akan lengkapi informasi untuk Anda malam hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangga. Pendengar, kami lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Nabire. Dan gempa ini terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 16.23 waktu Indonesia Timur. Kepala Balai Besar BMKG, Ulayavi Justus Rumakek juga mengatakan hasil analisis BMKG ini, pendengar, menunjukkan episenter gempa berada di darat karena sekitar 12 km tenggara Nabire, Papua Tengah pada kedalaman 43 km. Dan gempa tersebut berada pada koordinat 3,47 derajat lintang selatan dan 135,51 derajat bujur timur. Karena berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Justus juga menyebutkan guncangan gempa dirasakan masyarakat di Nabire dengan skala intensitas 2 MMI karena getaran itu dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Karena BMKG juga mencatat hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Timur belum terdeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Reaping membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat

pendekatan diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Reaping mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi mengatakan pada tahun ini, program tidak hanya fokus pada riset tetapi juga pengabdian masyarakat. Disampaikan Kemen-Trans ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya di mana tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan jemaah lanjut usia selama pelaksanaan haji 2026. Dan pelayanan dinilai tidak hanya soal fasilitas tetapi juga cara petugas mendampingi dan berinteraksi dengan jemaah. Anggota tim UAS Haji DPR RI Maman Imanul Haq juga mengatakan jumlah jemaah lansia yang terus meningkat membutuhkan perhatian yang khusus. Disampaikannya, pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas fisik, rasa aman, kepastian layanan dan pendampingan juga mempengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Selain itu juga, tim UAS Haji DPR mengapresiasi penyediaan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas karena fasilitas tersebut dinilai membantu mobilitas jemaah selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pendengar, DPR tetap melakukan pengawasan terhadap layanan tersebut karena pengawasan dilakukan agar pelayanan benar-benar berjalan efektif di lapangan. Di mana tim UAS Haji DPR akan memantau langsung kesiapan petugas dan pola perjalanan jemaah karena pengawasan juga dilakukan pada pelayanan di titik-titik utama pelaksanaan ibadah haji. Informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Demikian pendengar, informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami tim Sangga Sore ini yang bertugas. Selanjutnya akan bersama Ukrin menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M. Dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh nggak mau nama lu terus pasti lu 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di Sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di Sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di Sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita gitu pastikan sangat meriah ya pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: sahabat itu sangat baik. Tapi aku suka kamu.
1: Berita Sentral Jakarta bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional pendengar baru saja Anda ikuti. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan bersama tim yang bertugas di Sanggau malam ini, saya Oklin, ada Bung Suherman di Operator Studio, ada Bung Andri di MCR, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca di kawasan Sabang Merah Sanggau pada malam hari ini juga terpantau cukup bersahabat, artinya tidak hujan. Ya, mudah-mudahan bisa Anda nikmati tentu suasana kebersamaan ya bersama keluarga selepas mungkin kegiatan-kegiatan weekend Anda atau hari libur Anda, dan juga kegiatan lainnya ya yang bisa Anda nikmati sehingga besok bisa fight lagi dengan berbagai kegiatan rutinitas Anda. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Anda yang ada di wilayah perbatasan di RRI Tikong 99,9 MHz dan juga Anda yang monitor kami di 97 FM RRI Sanggau, dan Anda pendengar di manapun saja Anda berada melalui streaming kami rri.co.id, juga channel Parabola. Selamat malam ya, semoga malam ini menjadi malam terbaik Anda ya. Dan kami akan hadirkan beberapa program acara yang menemani tengah ruang dengar Anda di jam 24 waktu Jawa Barat. Kami awali dengan mimbar agama Katolik ya. Ada satu renungan yang akan disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC ya, tentang rasa ketakutan yang berlebihan. Dari Studio Pro 1 RRI Sanggau kami hadirkan untuk Anda.
2: Saya orang biasa saja, bahkan saya ini supir. Datang pada ibu, Ci, pinjem duit lah. Dikasih atau tidak? Oh, masa. Oh, murah hati. Saya salah sasaran. Ibu murah hati, nanti kasih duit saya ya. Jangan lupa ya. Ibu, kalau gak kenal saya pinjem uang, dikasih atau tidak? Hah? Si ibu ini malah kata kayak tuang ramal, mukanya baik, jadi saya kasih. Kalau Anda tidak terlalu kenal saya dan saya pinjam uang, umumnya tidak akan dikasih. Betul atau tidak? Betul. Tapi kalau saya kenal banget, tahu banget, saya pun pasti datang kepada orang yang saya percayai. Iya atau tidak? Dia orang baik. Dia orang murah hati. Saya pinjam, pasti dia tidak akan menolak. Betul? Nah, itulah intimitas. Jadi kalau saya intim dengan Tuhan, saya tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Betul? Ya. Betul. Maka saya suka aneh. Ada orang yang rajin berdoa, tapi tetap hidupnya penuh kekhawatiran. Berarti doanya macam apa? Berarti doanya bukan relasi. Bukan. Doanya adalah kewajiban. Kewajiban. Bukan sebuah hubungan yang intim dengan Bapa, anak dan Bapa. People of fears, orang yang penuh kekhawatiran, cirinya apa? Pertama, orang yang penuh kekhawatiran selalu melihat tantangan menjadi hambatan, ketakutan. Jadi semua kesulitan itu adalah hambatan. Orang yang penuh kekhawatiran selalu melihat negatifnya daripada positifnya. Selalu melihat jeleknya. Dia masuk kemanapun, ruangan sebagus apapun, seindah apapun, selalu berkata, AC-nya kurang dingin, toiletnya di belakang, sedikit, kotor, jelek, bau, itu. Jadi orang yang penuh kekhawatiran selalu mudah komplain, selalu tidak puas, selalu jelek, semuanya jelek. Dan hati-hati loh, di gereja Katolik itu banyak komentator. Komen yang kotor-kotor. Betul. pinter kalau udah ke gereja semua jelek. Kurnya jelek, lektornya jelek, pasturnya gak bisa khotbah, prodiakonnya tua, mau mati. Coba dia suruh pelayanan, hancur tuh gereja. Jadi hati-hati di dalam kehidupan, kita juga ketemu dengan orang yang sering komplain. Jadi jangan berpikir kalau dia komplain berarti saya salah. Enggak. Jangan-jangan dia yang salah. Jangan-jangan dia yang salah. Karena dia selalu melihat yang negatifnya. Orang yang semacam ini mau diberi apapun tidak akan pernah kita bisa memuaskan dia. Maka saya ingat waktu mau tahbisan dikatakan, Romo, jangan jadi Romo yang ingin disenangi umat, jangan. Karena umat mah susah disenangkan. Rese. Iyalah, di sini senang, di sana sebel. Karena tidak dapat perhatian. Di sini diperhatikan, sini ngoceh-ngoceh. Sini protes, capek. Saya pernah waktu tugas di paroki, pagi-pagi, aku paling hobi pagi-pagi adalah apa? Baca buku di taman. Kalau di kamar, ngantuk. Saya di taman sambil jalan, diem. Pagi-pagi habis misa, makan, lalu saya jalan, diem. Tiba-tiba seorang ibu WK, maaf. Datang dan teriak dari jarak jauh, pastur pagi-pagi udah ngelamun. Pelayanan, jangan ngelamun aja, banyak umat yang membutuhkan pastur. Saya tuh diem aja. Waktu itu Eko memang belum jadi YouTuber, belum terkenal. Jadi dia menyia-nyiakan saya. Saya diem. Ya sudahlah, saya diamkan. Saya tetap berdoa, Tuhan berikan damai pada hati ibu itu. Artinya damai itu RIP, request in peace. Seminggu kemudian, pagi-pagi saya dipanggil orang ke rumah sakit, ada yang minta perminyakan. Habis misa, langsung loncat, naik motor, pergi. Ibu-ibu itu ada lagi. Ibu itu berkata, pagi-pagi udah keluyuran. Pagi-pagi itu pastor berdoa. Kata, ya Tuhan, untung bukan istri saya, gitu ya. Selalu salah. Maka tugas hidup kita tuh bukan membuat orang lain senang. Enggak akan. Capek kita. Tugas kita itu melayani dan memuliakan Tuhan. Bukan menyenangkan orang. Tidak. Maka lihat di sini, ada orang-orang yang penuh kekhawatiran, selalu kebiasaannya adalah apa? Menjelek-jelekan. Kebiasaannya adalah menabur apa? Benih. Bukan berkat, tapi benih kepahitan, kesakitan. Ini ciri orang yang penuh kekhawatiran. Dua, next. Mereka membangun cerita yang lebih mengerikan supaya kesimpulannya jelek. Supaya kesimpulannya mustahil. Jadi kalau cerita jelek itu mudah menyebar, betul atau tidak? Betul. Bad news, sekarang, sehari-hari. Anda kan sering buka WA dong? Anda punya grup toh? Ya, coba kalau kita renungkan. WA yang kita terima sehari-hari, bad news or good news? Kebanyakan. Bad news. Kebanyakan berita buruk yang kita dengar. Saya pernah cerita tuh waktu saya frater. Kita misa setiap hari. Gereja saya dipandu karena kami skolastikat Pak Frater tahun akhir itu dipandu Bandung. Misa pagi istrinya orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang yang harus bertobat. Karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Mereka rajin misa. Saya kalau misa di tengah-tengah. Di sini oma-oma semuanya pakai apa namanya? Jare. Jare ini apa? Kain. Pakai kain. Lalu pakai baju kebaya. Itu oma-oma. Dan oma-oma ini selalu sebelum misa rame sekali. Gitu ribut. Terus kita berdoa, doa oma, sudah. Jadi frater yang dimarahin sama oma-oma itu gitu ya. Lalu suatu saat saya lihat seorang oma yang rajin tidak datang. Seminggu gak datang. Saya tuh kaget, si oma ini kemana? Kok seminggu gak datang? Sakitkah? Hari Minggu saya tungguin, dia biasanya misa pagi. Tidak datang. Jam 8 misa siang, oma itu datang. Oma itu waktu saya mau kejar, cepet pulang. Aduh, telat. Seminggu lagi gak ada oma itu. Saya udah siap-siap. Pokoknya minggu ke depan harus ketemu oma itu. Lalu pada saat misa selesai jam 8. Dia misa jam 8, jam 10. Dia keluar setengah 10. Saya kejar oma itu, saya pegang. Oma! Karena kan memegang oma sih halal. Sudah tidak ada setrumnya. Yang ada malah konslet gitu ya. Lalu saya pegang, oma, apa frater? Ih, 2 minggu kagak ada, I miss you much, kata saya itu. Apa sih? Oma, pagi kok gak ada misa pagi? Ini biasanya misa hari Minggu juga pagi-pagi, kok sekarang siang? Kenapa sekarang gak misa pagi? Lalu si oma itu, frater gak punya WA, baca berita. Apa oma? Frater gak tahu? Gak tahu oma, di Bandung ini, minggu-minggu ini banyak gadis diperkosa pagi-pagi. Terus saya ya Allah. Terus maksud oma apa? Ya saya juga takut diperkosa. Ampun Tuhanku Yesus. Siapa yang mau memperkosa oma? Dipegang aja udah rontok semuanya oma, kata saya itu. Sampai segitunya saudara-saudara, lihat. Jadi dia begitu percaya pada apa? Berita buruk. Gitu. Sampai oma tenang, oma enggak apa-apa kalau oma diperkosa langsung masuk surga, kata saya. Lalu dia kaget, "Betul, frater? Betul. Ah ya sudahlah, besok pagi kita ke gereja." Gitu. Setelah seminggu saya tanya, "Ada enggak yang memperkosa?" "Hah, yang menyentuh aja kagak ada," gitu. Jadi, saudaraku yang terkasih, lihat, inilah konyolnya dalam kehidupan kita. Ini konyol kok. Kita tuh selalu lebih mudah percaya pada kabar buruk daripada berita baik. Lihat saja kalau pastor mau dipindahkan. Ya toh, misalnya pastor A mau pindah ke paroki Cilincing. Itu sebelum, 1 bulan sebelum pindah, seluruh berita buruk tentang dia sudah ada di paroki itu gitu ya. Langsung muncul beredar. Saya pun demikian. Waktu saya sebelum masuk ke Helena, berita buruk saya sudah ada di Helena. Ini pastor pernah menghamili merpati, katanya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati, hati-hati. Kita harus belajar apa? Kita harus belajar menyensor apa yang boleh masuk batin kita. Jangan semuanya kita telan, muak. Saya pun sama. Saya tidak semuanya saya baca, enggak. Saya baca yang memang saya butuhkan, saya perlu. Saya betul-betul saya baca. WA-WA yang enggak ini juga, udahlah. Tak kuhiraukan. Jadi jangan semuanya harus dilihat. Hal-hal yang tidak membuat hidup saya berkembang, tidak membuat hidup saya penuh harapan, penuh sukacita, lepaskan, tinggalkan. Karena itu berasal dari siapa? Berasal dari orang-orang yang penuh ketakutan. Next. Bahkan orang-orang yang punya ketakutan berlebihan menolak iman, harapan, dan pandangan positif dari orang lain. Jadi orang-orang yang apa? Yang namanya punya luka, punya kepedihan, punya beban, sulit sekali untuk diajak berubah, untuk diajak bicara. Saya ada dua kasus. Kasus pertama, ditelepon oleh pasangan suami istri. Lalu yang nelpon perempuan. Dia sudah beberapa kali telepon, saya tidak sempat angkat. Lalu saya sempat angkat akhirnya. Pastor Eko, ya betul. Pastor bisa minta tolong saya. Seandainya pas waktunya, oke bu, ada apa? Pastor saya mau konsul. Oke, tentang apa? Perkawinan. Saya dan suami mau retret di Pratista. Baik, oke. Tanggalnya ibu berikan ya. Tapi pastor, apa bu? Setelah retret, kami akan cerai. Hah? Terus saya ngomong, ibu mau retret, tapi setelah retret, ibu cerai. Iya pastor. Ya sudah, tidak perlu retret. Saya tutup langsung. Dia telepon lagi, gak gua angkat. Biar dia tahu. Seenaknya saja. Mau retret tapi sudah punya keputusan. Ngapain retret? Percuma. Dan akhirnya dia telepon lewat sekretariat. Minta maaf. Romo tolong, ibu ini mau bicara lagi. Dak. Dia minta maaf Romo. Oh oke. Okay. Lalu dia telepon. Dia miss call berkali-kali. Lalu dia telepon. Halo bu, maaf Romo. Ya, saya tersinggung. Iya Romo, saya salah. Jelas. Terus saya itu. Saya boleh retret lagi. Terus? Setelah retret, nanti terserah Roh Kudus. Tumben bertobat. Terus saya itu. Iya Romo, saya tahu ada Tuhan. Oke, baiklah. Akhirnya mereka retret. Masalahnya memang kelihatannya sepele, tapi memang berat. Tapi apa yang saya mau katakan, setelah dia terbuka, dia dua hari retret, kita bicara, kita ngobrol. Halo, setelah retret, kita misa bertiga. Lalu istrinya berkata apa? Romo, saya tadi dengan suami sudah sepakat. Apa sepakatnya? Setelah retret ini, kami akan bulan madu. Wow, kata saya tuh. Romo ikut ya? Enggak, kata saya, ya Allah gitu ya. Lu berdua, aku kambing conge di belakang gini-gini, ngapain gitu saya itu. Bagi Anda bulan madu, bagi saya bulan dan racun, kata saya itu. Jadi lihat di sini. Orang yang, kalau orang yang punya kemarahan, punya kejengkelan, apa namanya, kekhawatirannya sudah berat, sulit sekali diberi masukan, sulit sekali. Itu tadi, keras kepala. Keras kepala. Maka kadang ada ibu-ibu yang mengatakan, Romo, saya tuh punya anak, Romo. Sudah dididik sejak kecil jadi Katolik. Tiba-tiba setelah besar dia lari dari Katolik. Pacaran dengan yang tidak Katolik. Menikah, pindah agama, pindah gereja. Gimana Romo? Kata saya, gimana apanya? Ya saya, ya sudah, you are okay. Tapi anak saya, nah itu kan tanggung jawab anak ibu. Tugas ibu itu menghantar, mendidik, membesarkan. Setelah dia besar, bukan tanggung jawab Anda lagi. Ibu-ibu, Anda harus punya batas. Punya batas. Mana saat Anda mendidik, mana saat Anda anak Anda bisa diatur, mana saat anak Anda terbang. Lepaskan. Anakmu bukan milikmu. Memang dia lahir melalui engkau, tetapi dia punya sang kehidupan. Dan ini gak gampang, betul. Banyak ibu-ibu yang merasa putus asa, kecewa. Gagal, Romo, saya gagal membesarkan anak. Padahal dia memang sudah begitu bertanggung jawab, sudah begitu baik, gitu ya. Tetapi setelah besar, ya namanya anak punya pergumulan rohaninya masing-masing. Punya pergumulan imannya masing-masing. Saya itu dekat dengan satu keluarga, dia punya anak. aneh juga. Bulan ini, bulan berapa? Bulan ini ya katakanlah. Saya telepon dia karena saya kadang-kadang butuh dia. Lu ada di mana? Gereja Betani. Hah? Lu kan Katolik. Pacar saya Betani. Oh oke. Okay. 2 bulan kemudian saya tanya, lu ada di mana? Pentakosta. Lah, kenapa? Pacarnya yang baru Pentakosta. 3 bulan kemudian kata saya, lu bisa di masjid, pasar kamu apa? Haji, kata saya, ya Allah. Jadi bagi anak muda, no problem pindah agama. Bagi anak muda tidak masalah pindah gereja. Gak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa gak enak. Gak ada. Mereka ingin try segala-galanya. Nyoba segala-galanya. Gitu ya. Lalu Anda sendiri yang sudah mendidik, yang sudah baikan, yang sudah dipupuk, gitu, merasa jadi sia-sia. Why? Kenapa? Tugas Anda ada batasnya. Tidak harus apa yang Anda rancangkan terjadi seperti yang saya mau.

0: Oke, demikian tadi Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Rasa ketakutan yang berlebihan yang baru saja disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Pendengar, semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda dan bermanfaat. Baik, kami akan hadirkan selanjutnya serial Sandiwara Radio pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio kami malam hari ini tentang gadai hati. Biasanya gadai-gadai yang lain, tapi ini gadai hati. Persembahan RRI Surakarta, kami langsung hadirkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gadai hati.

0: Mas, Mas Bekti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya No, namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ayo wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu
1: No, Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Yo itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang, aku cuma pinjam sepeda motor, aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian, aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu, mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam enggak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan, ya toh. Sekarang kamu bawa sepeda itu, ini STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Jelas punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: lagi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah enggak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temen nih.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku toh, Mas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang? Wis ora ono.
1: Bu, Bu. Ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Mas aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek toh, kosek, kosek. Bu, jangan nangis kayak gitu toh. Iya, iya. Aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar selompret, bajak laut, gak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Gak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu. Lalu kapan toh, Mas, kita bisa pindah rumah? Oh alah, Pak, Pak. Pak Bekti. Mas, Mas, Mas. Ambiar kabeh, ambiar. Remok, remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya, Mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar, Mbak. Aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi, Mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang, kok. Sedas-des. Gitu loh, Mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini, Mbak. Kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam. Ya, ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan Mbak yang order, gak aku kasih etalase. Jadi, ini khusus untuk Mbak.
3: Anis. Namaku Anis, Mas. Berapa jadinya, Mas? Dengan etalase itu?
2: Order 500 ribu. Etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya, muat sedikit, Mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat, Mbak.
3: Deal, deal. Aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya, Mbak. Yang penting Mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke, Mas. Ini uangnya. Lunas.
2: Siap, Mbak. Senang transaksi sama Mbak Anis.
0: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar, Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah setor uang yang 1 bulan loh.
0: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Gak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja tondok ndok. Kiki lagi ngopo. Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemerungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah. Galau. Gak enak hatiku. Hampir 3 bulan. Lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin, aku hubungi Mas Dwi-nya. Katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 biji saja. Sebel.
1: Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
4: Ya ora masalah toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya, Ra.
5: Titin, bu,
4: ini ngapa toh iki?
5: Gawat,
4: ada bu. Apa?
5: Gawat iki.
4: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
4: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
5: Gawat, Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
4: Lawang. Apanya toh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepit. Ya ndak aneh toh itu.
5: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
4: Terus
5: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
4: alah, apa toh bu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku kan bukan bocil lagi toh.
5: Iya, iya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
4: Waduh, arti lo ketenan. Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat?
5: Plat, Bu. Plat nomornya. Plat nomornya itu loh, saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
4: Loh, Pak, piye coba iki, motorku piye, gimana?
1: Alah, sabar toh, paling motor dipinjem, kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
5: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
5: Kenalanku bilang kalau dia punya motor, terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu nggak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
4: Piye toh, Pak? Asa ayo cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau nggak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo cepet, Bu. Antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
4: Wes. Lama-lama tak gadek ketenan kok atiku iki anyel aku.
0: Mana riwut? Mana etalase? Ya, remuk tenan. Oh, tenan.
6: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio Gadai Hati, persembahan RRI Surakarta ya. Jadi bisa Anda nikmati setiap malamnya kami hadirkan ya kisah-kisah dalam Sandiwara Radio yang memang kami hadirkan ya pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi macam-macam judul yang tentu kami hadirkan setiap malamnya untuk Anda. Dan kami cukupkan sampai di sini ya, serial Sandiwara Radio edisi hari ini. Semoga bisa menghibur ya dengan ruang dengar Anda, ruang istirahat Anda atau ruang santai Anda begitu ya. Nah, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rumah kita ya, lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan nanti menemani Anda jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami juga selingi Anda dengan beberapa informasi ya, informasi yang kami sadur dari situs resmi kami rri.co.id dan beberapa informasi lainnya. Baik, beberapa lagu sudah kami siapkan menemani tengah ruang dengar Anda, saudara pendengar, lagu-lagu yang tentu ya, terutama ada di wilayah Kabupaten Sanggau, lagu-lagu Kalimantan Barat ya, kita akan hadirkan di rumah kita di siang hari ini. Baik, kami akan kembali saat lagi ya, nanti ada informasi menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kami juga ucapkan selamat bergabung ya untuk pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya, baik Anda yang ada di wilayah Tapal Batas Negara, wilayah perbatasan di Kecamatan Antikong Sekaya, ataupun Anda yang ada di wilayah negeri jiran Sarawak Malaysia yang selalu standby bersama kami di Kuching ya, di Tebedu, kemudian di Serian, di Pedawan, Bunan ya, kemudian beberapa titik lainnya yang terjangkau siaran kami, juga Anda yang ada di Skadau ya, di Ngabang ya, Landak, dan juga Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Ada Ayong Bunga Desa, ini lagu Dayak Jangkang yang akan dibawakan oleh Yakub. Kita dengarkan bersama, dan beberapa lagu lainnya kami juga hadirkan untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Auk deh. Tapi bercerita, bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entiko.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat. Hangs it up for Ronaldo.
3: Oh, nice shuttle. Shoots. Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: yang menggunakan kata soccer.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Ia mengungkapkan saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet potensi yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe bakso.
6: Iya, masih panas ini.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
6: Taukah Anda,
5: waktu Indonesia
6: wilayah
5: Tengah.
6: Di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. Timur. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Informasi lainnya pendengar, di pekan ketiga Mei 2026, harga kacang panjang dan timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan. Salah seorang pedagang, Wida, menyebut kedua komoditas itu dalam dua hari terakhir dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Dan Wida mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Kondisi ini membuat stok di agen menjadi terbatas. Ia menjelaskan berkurangnya pasokan dari agen berdampak langsung terhadap ketersediaan barang di pasar. Akibatnya harga di pedagang ikut mengalami kenaikan. Wida menilai pergerakan harga sayur ke depan ini sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari petani hingga pasar. Ya, ia berharap distribusi tetap terjaga agar harga kembali normal dan daya beli masyarakat tidak terganggu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi.

0: ada Mama Indah tadi. Saya lupa loh, Bang Lanius.
1: Yeah.
0: Siapa lagi ya? Mbak Elsa. Abang Putra Gula-Gula semuanya.
1: Gula-Gula.
0: Saya ingat deh, Tikong gitu loh ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja deh, yang lagi monitor tanpa terkecuali, mohon maaf ya, terlalu banyak candaan. Mohon maaf semuanya. Oke, buat semuanya aja tanpa terkecuali, selamat beristirahat semua sambil dengan Bang Ukrin bercucuk terus.
1: Siap.
0: Bang Ukrin, sehat ya, cepat sehat, cepat sembuh.
1: Amin, terima kasih.
0: Semangat terus, happy terus. Ya. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Mbak Viola di Makassar ya, sehat juga bersama keluarga Mbak Viola. Ada Bang Widi di Tokyo, kita terima dulu di WhatsApp ya. Bang Widi, selamat malam Bang.
2: Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Apa kabar? Bang Ukrin sehat ya? Ya.
1: Saya kabarnya baik Bang, sehat walafiat. Cuma apa flu batuknya masih belum mau lepas Bang, masih nempel dikit lah.
2: Ya cuaca di Tokyo panas-panas ya, 28 panasnya.
1: Waduh. Kalau dua lah. Dari itu tumen. dari pagi apa malam?
2: Ya,
1: dari pagi tadi atau malam ini, Bang?
2: Oh ya. Bang Ukrin, kok suaranya lagi jauh sekali, enggak kedengaran.
1: Enggak kedengaran ya? Cek dulu nih.
2: Mungkin kurang dekat ya?
1: Kurang dekat, tapi sudah dekat sekali ini.
2: Ini udah pakai inset ini kedengaran.
1: Iya. Tapi dengar ya, Bang ya?
2: Oh iya, baru ini startup.
1: Baru ya. Bang, ini cuacanya di sana apa dari pagi tadi emang panas atau malam ini nih?
2: Ya, dari pagi dah bangun jam berapa itu udah ada matahari. Terus sampai sore dah. Sampai tapi malamnya ada angin sedikit, seperti ya, apa, dingin sedikit. Ini barusan tutup jendela soalnya mau tidur gitu. Besok lagi bangun pagi-pagi berangkat kerja gitu. Takutnya kan masuk angin gitu.
1: Iya benar. Kalau jendelanya terbuka terus ya tambah dingin ya Bang ya.
2: Iya, jendela tutup tapi pakai alas ya, tapi seperti jaring itulah. Enggak ada nyamuk masuk gitu. Enak anginnya, soalnya di lantai atas soalnya tidurnya kan enak anginnya masuk keras kali.
1: Berarti apa sih semacam ini ya di tingkat berapa Bang itu Bang?
2: Kenapa?
1: Tingkat berapa?
2: Kalau rumah Widi itu rumah sendiri.
1: Oh, cuma di
2: lantai
1: tingkat atas.
2: Iya, lantai 2 aja. Di bawah dapur, ruang tamu, kamar mandi, sama ruang pakan, tempat TV gitu. Kalau di atas tempat tidur, sama kamar tidur gitu.
1: Iya. Bang, kalau di sana itu bulan Mei ini masuk musim panas atau apa, Bang?
2: Biasanya sih mulailah musim apa, semi itu ya.
1: Semi.
2: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang cuacanya enggak menentu gitu. Biasanya lagi 1 bulan 7 udah mulai musim hujan. Bulan 6 itu udah mulai musim hujan sampai bulan 7. 1 bulan. Ini masih cuacanya agak apa? Sepertinya apa? Enggak menentu lah ke depan. Nah, biasanya enggak sampai 30 bulan 5 ini. Panasnya luar biasa tadi. Di jalan tuh loh. Panasnya di aspal tuh kena awannya. Aduh, panas sekali.
1: Panas.
2: Pakai baju hitam lagi nama panas.
1: Baju hitam. Wah.
2: Lengan panjang. Tapi saya Widi takut. Kalau enggak pakai lengan panjang gitu lah. Kulitnya takut hitam.
1: Takut hitam ya? Oh gitu Bang.
2: Tapi kalau orang Jepang ini mau hitam.
1: Tapi kalau orang-orang kulit putih gitu ya, malah kebalik, malah pengennya apa? Pengen kulitnya hitam. Tapi kalau di sana nggak berlaku ya Bang ya?
2: Iya, begitu.
1: Soalnya kalau orang bule-bule itu kan apa? Malah apa? Berjemur gitu kan?
2: Iya, itu ya.

0: kan karena kulitnya orang-orang bule itu kan sudah terbiasa gitu dia, dia apa kedinginan di apalagi di daerah Eropa dia jauh. Jadi kalau dapat matahari seperti Indonesia gitu, wah sepertinya hangat dia
1: Hangat.
0: senang.
1: Karena di sana dingin gitu ya, Bang ya.
0: Iya, kalau di sana kan di apalagi di Eropa tuh dinginnya luar biasa gitu. Nah, di
1: Baik.
0: Jepang masih mendingan, nggak seperti di Eropa gitu.
1: Oke, Bang. Kalau dirasa ya, ini mungkin Abang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun di Tokyo gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau dari cuaca, Abang lebih enak cuacanya di Indonesia apa di Jepang atau di Tokyo, Bang?
0: Ya, kalau menurut saya kan, ya gimana ya? Ya, kalau di Indonesia kan dua musim saja kan. Kalau di
1: Betul.
0: Jepang itu kan empat musim.
1: Empat.
0: Ada musim panas, musim dingin, musim salju juga sama, musim semi, dan musim apa tuh hujan. Kan empat musim. Kalau di Bali, di Indonesia itu kan cuma musim panas sama musim hujan aja kan. Jadi kalau menurut Widi itu ya, ya pastinya ikut negara sendiri gitu
1: Oh,
0: di Indonesia.
1: karena lebih lebih apa lebih pra, musimnya ada
0: Iya.
1: panas dengan hujan gitu ya.
0: Iya ya gitu.
1: Kalau di sana kan harus
0: Malah
1: menyesuaikan diri lagi gitu.
0: ya malah enak menikmati apa ada banyak perpohonan
1: Ya.
0: gitu. Kita apa kalau ada libur bisa ngobrol-ngobrol sama teman, nongkrong di jalan gitu enaknya. Kalau di Jepang itu nggak ada yang nongkrong-nongkrong tuh, Bang.
1: Oh gitu.
0: Gitu susahnya lah.
1: Orang jadi orang ngobrolnya di mana, Bang?
0: Ya itulah makanya negara Jepang atau negara maju. Kalau di Jepang itu nggak ada, apalagi ada yang duduk di jalan-jalan itu nggak ada. Nanti dicopot sama polisi, nggak boleh pokoknya itu.
1: Berarti, oh berarti, wah di sana jarang gosip dong, Bang.
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau orang di sini kalau dari pulang kerja langsung masuk ke kamar ya ndak keluar keluar lagi gitu.
1: Gitu.
0: Jadi di sini kalau Widi kan udah lama di sini ya ngikuti apa cara hidupnya di Jepang ini aja gimana pemerintahannya gini orangnya gini gitu. Ikut turuti aja gitu.
1: Iya, kadang-kadang ada rasa kerinduan juga pengen ngobrol-ngobrol gitu ya Bang Widi ya.
0: Ya boleh tapi kalau tetangga ya tetangga rumah ya sering ketemu udah biasalah. Tapi kalau di jalan-jalan di luar gitu atau
1: Enggak,
0: di
1: ya.
0: Tempat kerja atau di stasiun itu udah boleh ngobrol-ngobrol.
1: Diem aja gitu
0: kan
1: ya.
0: Ada tempat-tempat anak muda biasanya tempat ngobrol atau ngeceng itulah pokoknya malam mingguan gitu. Itu nggak boleh.
1: Nggak boleh ya. Baik baik. Nah, artinya wah ada tempat khusus ya mungkin ya kalau mau ngeceng-ngeceng
0: gitu.
1: Iya,
0: kalau udah ada tempat khusus, tempat ada apa untuk anak-anak muda gitu. Biasanya anak muda itu kan ya, spesial lah.
1: Iya.
0: Pacaran itu gimana di tempat ramai itu.
1: Artinya
0: sering ke sana.
1: Artinya lebih teratur, Bang ya.
0: Iya. Ayo Bang Ukrin,
1: ya.
0: Nanti kelamaan ngobrolnya, lanjut lagi.
1: Iya, iya. Saya penasaran jadinya Tokyo ya gitu ya.
0: Lagunya ikutan aja ya, sama
1: ikutan
0: Mbak
1: aja.
0: Viola ya tadi
1: Mbak
0: ya,
1: Viola. Tak akan bisa.
0: Atau ditampung ya saya.
1: Oke. Okay.
0: Ya salam-salam dulu ya Bang Ukrin.
1: Yo.
0: Ya salamnya buat tadi ya ada Mbak Viola di Makassar, Bang siapa lagi Bang Lanius, Bang Wanwisu, Bu Pari dari Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada. Siapa lagi tuh siapa Bang Leman di Lampung, Pak Nasrun, Mbak Yudi, sudah ada Mbak Mola, Bu Ana, Bu Ali, Bu Resmi di dan Singaraja, dan ada Kakek Ririn, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, dan ada Pak Ustu Besri, siapa lagi Ratul, Mama Erla, Mbak Elsa. Ya untuk siapa lagi Bang Eko ya, Bang Eko pakai Mbak Kakung juga ya. Ya untuk salamnya dirangkul jadi satu aja ya. Sampai jadi ya. Buat Mbak Bang Ukrin salam saya atas keluarga ya.
1: Amin.
0: Ntar pulangnya jangan pada bedok ya.
1: Lurus saja.
0: Ya di rumah ya. Terima kasih
1: Siap.
0: Ya Bang Ukrin. Selamat
1: Siap.
0: Malam. Sampai jumpa. Sayonara.
1: Terima kasih Sayonara, terima kasih. Selamat malam Bang Widi. Saya lurus aja Bang Widi. Enggak belok-belok gitu ya. Oke, ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bang Widi. Iya. Di line telepon kembali ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Ada Dato Uban.
1: Dato Uban.
2: Ya.
1: Dato. Halo. Ya, tadi ditanya sama Mama Indah, Dato Uban. Gimana kabarnya, sehat Dato?
2: Ya, sehat, biasa.
1: Ya, biasa ya. Ini
2: kalau Dato Uban di sini cuacanya sedang-sedang ya.
1: Sedang-sedang. Di rumah apa di rumah kebun nih?
2: Ya, di rumah sekarang.
1: Wah. Kan sudah enggak banjir lagi Dato Uban.
2: Ah, sudah. Jauh surutnya. Sudah apa ada hampir pasir lah. Makin kuat surut.
1: Iya.
2: Nah, komplain sangat macam mana?
1: Saya juga kabarnya baik Dato Uban, cuma batuk sedikit lah. Makanya suaranya agak bindeng-bindeng gitu ya.
2: Ini lagunya masih bisa dapat ya.
1: Dato penelpon yang ke-6 nih. Kita tampung boleh Dato Ban?
2: Ikut lagu Mak Indah aja lah.
1: Mak Indah. Rindu.
2: Ya, ngojek aja.
1: Lagi rindu Dato Ban. Ada Dato Ban.
2: Kimpun salam dulu ya.
1: Nak
2: Pido.
1: Iya.
2: Sama dengan Nak Pido, selamat bertugas. Semoga selesai sampai tuntas. Pulangnya nanti baik-baik ah, jangan sampai nyimpang. Malumlah jalannya banyak.
1: Betul. Takutnya salah simpang ya.
2: Salah
1: alamat.
2: Salah alamat, jadi nggak datang di rumah.
1: Betul.
2: Ya, kita berjalan dulu ya. Nah, untuk pertama untuk Bang Eko, Mak Ya, Mak Mola, Ayi Patah Hati, Mak Miyati, Mak Kakong, Mama Elsa, Mama Boboy, Kakek Ririn, masuk Kakek Ririn, Pak El, Pak Mansan, Bang Jali, terus Bu Yul, Bu Farida, Cuba Sri, Mama Nani, Mak Yogi, Kak Long, jangan menggulung Kak Long, cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Nah, Kak Long sih enak. Kalau datang nanti sawitnya tumpah 3 dam, aduh.
1: Ya, yeah, banyak sawit Kak Long.
2: Enggak lah, kirim pulsa sedikit.
1: Betul. Biar rezekinya nambah ya.
2: Dikali 3 dam sawit, aduh bapak banyak tuh.
1: Duitnya. Tuh, 5 hektar kalau nggak salah.
2: Oh, 5 hektar kan? Tidak ngarap-ngarap ujung-ujungnya lah kita nih, kalau mau ngasih paket
1: tepis-tepisnya pun jadilah ya.
2: Ya, tepis jadilah. Terus Kakek Adin, Abu Kocai, Ayu Kepo, Ayu Susah Senang, Putra Mayo, Putra Lato-Lato, Maya, Mak Elsa, di Sambas apa nih Pak Alek. Langsung aja. Yang lain kita rangkul aja. Dari A sampai Z. Nah, pertama kali main tadi lah. Itu teman yang dekat tuh. Alamnya dari Dato Uban. Nah, itu aja Nak Pido. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Dato Uban. Ya, selamat malam. Ya, Dato Uban di Landa ya. Ya, bersama kita. Oke. Dato Uban satu lagi ya. Ini kita terima ada Mbak Elsa di PJS. Ini yang terakhir, sesi pertama. Halo, selamat malam Mbak Elsa.
3: Halo, selamat malam Bu Okrin. Semangat malam, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat walafiat. Mbak Elsa, apa kabar?
3: Alhamdulillah baru bangun tidur. Kayaknya mimpi dengar suara Bung Ogren sama Bung Widi kan. Ini orang nih ngomong di mana? Kan rupanya di radio ya Bung Ogren.
1: Iya, saya pikir ngobrol di kapal tadi ya.
3: Iya, kirain ini acara apa ya? Bingung juga ini jam berapa ya. Soalnya tidurnya awal, jadi tengok jam, oh udah jam 22.30 berarti caranya sama malam kan, bingung juga ini temanya apa kan. Nah,
1: saya nanya
3: malumlah orang lagi tengah tidur kan, dengar suara orang ngobrol di mana kan,
1: terbawa mimpi gitu ya,
3: acara apa gitu kan.
1: Iya.
3: Lupa jam, saya terbangun bukan karena alarm tapi karena obrolan
1: bung
3: kayaknya.
1: Iya. Tanya musim tadi, musim apa di sana gitu ya, rupanya ada 4 musim gitu ya.
3: Iya. Sebenarnya Bung Ogren pergi ke sana nanti langsung aja ya, ketemu sama Bung Widinya biar tahu nanti di sana musim apa kan.
1: Kayaknya kapan-kapan nih, soalnya jauh.
3: Jauh, yang penting ada duitnya lah Bung Ogren ya. Jauh pun bisa kita datang ke sana kan.
1: Enggak ada duitnya makanya jauh.
3: Duitnya sih ada, tapi keperluannya banyak kayaknya.
1: Enggak cukup ya.
3: Apa ini musim gawai, mungkin habis untuk gawai kan.
1: Jangan ribut-ribut deh. Keras-keras dengerin orang loh. Iya.
3: Enggak apa, gawai itu enggak pakai duit lah. Itu pakai tuak orang.
1: Pakai tuak. Iya.
3: Ini hujan terus nih di Bali ini, masih ada sisanya gerimis melanda hati kayaknya.
1: Gerimis melanda hati. Ini ada Paman Sam nih nyindir nih ya, dia bilang gitu.
3: Paman Sam, saya ini enggak ada ini kayaknya. Telepon biasa ini harus pakai paket ini. Jangan paket habis nih nanti putus di jalan saya ngomong ya. Kira-kira Bung Ogren kabarnya sehat kan?
1: Kabarnya baik.
3: Tapi kemarin udah sempat pulang ke Raut ya?
1: Ya sempat pulang sebentar ya.
3: Oh iyalah, sempat lah ya.
1: Ya.
3: Soalnya rame lah. Kalau kita sih cukup kemarin gawainya dari besok sampai ke tanggal 27 ya kita istirahat di rumah saja karena besok udah mulai puasa Bung Ogren ya,
1: puasa?
3: Yang membuat yang Muslim kan. Puasa sunnah Idul Adha.
1: Idul
3: ya,
1: Adha, ya benar.
3: Iya, satu Zulhijjah besok udah mulai. Ya.
1: Kan tanggal
3: jadi
1: 27.
3: Jadi bagi ibu-ibu yang mau menunaikan ibadah puasa, ya silakan. Mumpung ada kesempatan ya, berpuasalah sebelum kalau kita udah nggak ada dunia lagi, nggak bisa puasa lagi, Bung Ogren ya.
1: Masih ada waktu lah.
3: Karena lumayan juga pahalanya ya, maafin ya. Oke deh, lagunya kayaknya ikut aja, soalnya mata Mbak Lisa ini kata orang tuh masih kelat. Jadi mau nanti ada lagi yang berbincang, apalagi Codeso nanti sama Uno nanti lanjut
1: tidur
3: lagi Mbak Lisa-nya ya.
1: Kopi
3: ini
1: dong.
3: Ini dapat telepon ke-7 Mbak Lisa kan?
1: Ke-7 ya benar.
3: Oh alhamdulillah dapat terakhir, yang penting bisa bergabung lah Paman Sam ya.
1: Nyindir nih ya.
3: Kayaknya
1: tuh,
3: salamnya
1: WA-nya
3: terutama
1: tuh
3: buat Paman Sam tuh mau gabung lewat WA.
1: Yeah.
3: Salamnya terutama bermohon lagi syaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
3: Pulangnya hati-hati. Kalau di sana cerah, di sini hujan ya. Tapi malam minggu, malam kemarin tuh, luar biasa cuacanya, mohon keren ya. Ramai pula orang.
1: Bagus
3: kan.
1: Ya,
3: jadi padahal ini ada orang kawinan di Kenaman, Mbak Lisa nggak bisa turun soalnya hujan terus kan.
1: Lah sayang tuh.
3: Jadi ya goreng telur aja di rumah aman. Kayaknya telur enak daripada ayam Bung Ogren ya.
1: Soalnya
3: musim gawai kita nengok ayam terus kayaknya.
1: Kadang-kadang bosan juga.
3: Itulah. Salamnya nih buat pendengar Ain Tekong dan Ring Sanggau. Kompak selalu aja lewat udara ya. Pokoknya salamnya fotokopi yang udah lewat tadi lah. Dari Asam Petja lah. Semoga yang lain bisa masuk. Tapi kayaknya sesi kedua lah Bung Ogren yang masuk lagi kan.
1: Betul.
3: Ini sesi berapa nih?
1: Pertama.
3: Masya Allah udah mau jam 11 tahu.
1: Masih ada waktu. Kita waktunya panjang, 2
3: masih
1: jam.
3: Waktu. Berarti masih sesi sampai sesi kedua aja kayaknya.
1: Kalau bisa 3.
3: Buat Bung Ogren terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih Mbak Elsa. Selamat malam, semangat malam. Mbak Elsa di PJS ya. Menelpon terakhir sesi yang pertama ya, sesi pertama. Kita dengarkan dulu ada 2 lagu. Selepas ini kita terima lagi di sesi yang kedua ya. Line telepon, WhatsApp kita masih terima. Kita dengarkan ada apa tadi lagunya? Ada apa ya? Rindu Bilanglah Rindu ya dari Ani Imbon, kemudian Angin Surga Ari Wibowo. Kita dengarkan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, kita masuk di sesi yang kedua ya. Di line telepon kita terima dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kak Long.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Kak Long, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi
1: ini bergolong nih.
0: Banyak yang tanya, Kak Long katanya kalau cuacanya agak-agak dingin gitu udah bergolong dah katanya.
1: Nah, dah bergolong dah. Mana lagi nak jem gulung.
0: Itulah.
1: Cuaca dingin. Siang pun bergolong, Kak Long.
0: Apalagi cuacanya
1: malam. Dingin.
0: Cuacanya hujan
1: kata
0: malam.
1: Bang Widi itu kan dingin bergolong.
0: Nih. Pagi besok libur, wah saja enak nih kan.
1: Itulah benar.
0: Ya kan?
1: Masih tak dapat lagu nih.
0: Dapatlah.
1: Tapi kalau nak dikepreskan, nak dapat keputar.
0: Iya, yeah. Judulnya?
1: Ngangkat lagu Mama Indah aja lah.
0: Ma Indah, apa tadi?
1: Belum
0: rindu.
1: Keputar kan?
0: Rindu ya?
1: Ya, belum keputar kan tadi?
0: Rindu bilanglah
1: bukan rindu-rindu tuh dari John Seran kata tadi kan.
0: Oh iya, selalu lupa ingat rindu ya. Oke,
1: okay. Kak Long angkat lagu itu jalan.
0: Oke, okay. Emang Kak Long lagi rindu juga?
1: Rindu.
0: Hah?
1: Nggak ada teman nih.
0: Iya ke?
1: Di belakangnya masih jalan tuh goyap gitu
0: kontanya.
1: Kakeknya yang masih goyap.
0: Nama gak anak muda.
1: Nah, anak muda. Kakek itu mana anak muda lagi?
0: Iya ke? Satu langkah lewat dari rumah kan dah anak muda lagi.
1: Oh, benar-benar. Dah lewat anak rumah tuh bujangan.
0: Bujang lagi dah.
1: Dia agak parak pun hubat tuh bujangan.
0: Semer lah nanti semer.
1: Benar, si banyak semer tuh jualan. Malam-malam ini tak ada kopinya, kopi.
0: Tadi udah ada Bang Herman, Bang Budi pun lagi ngopi kak.
1: Ada enggak ngasih?
0: Ada. Dah habis dah kak?
1: Kenapa? Kopinya, lalapnya apa?
0: Lalap enggak ada.
1: Oh, tak ada lalapnya. Rokok jaya.
0: Itu wajib ya?
1: Benar.
0: Wajib.
1: Nanti putar lagunya ya.
0: Oke.
1: Ya, salam-salamnya kompak lalu. Selalu ya, semua tanpa kecuali. Dari atas masjid. Nanti belakang ngoceh-ngoceh nanti.
0: Itulah. Tadi Mbak Elsa ada ngoceh-ngoceh itu.
1: Oh, ngoceh dia tuh. Nggak berani dia ngoceh. Buah ujung katanya tadi kan.
0: Buah ujung.
1: Nah, kalau belum tidur, monitor aja tadi. Belum mano, apa nama? Belum mencet-mencet, belum keriting.
0: Belum keriting ya.
1: Dengar aja.
0: Dengar ya.
1: Dari awalnya. Nanti kalau mudah-mudahan kalau sesi keduanya masuk nanti masuk kan.
0: Pas.
1: Nah, itu jajan kalau ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu keluarganya Bang Ukrim ya.
0: Amin.
1: Dari kalau ini ngundang-undang ke tong
0: balai.
1: Nak bulung gitu.
0: Selamat bergulung Kak Long.
1: Kata Datuk Uban tuh Kak Long bulung katanya. Banyak duit lagi bulung lagi katanya.
0: Itulah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Itu doa doa dari teman-teman Kak Long.
1: Itulah. Ini Kak Long belum manin gini.
0: Belum.
1: Ada satu koplingnya belum manin.
0: Itulah nanti kalau manin ajak-ajak lah Kak Long. Pandai sih joloknya.
1: Yeah. Memang pandai julok
0: Cuman tak putus-putus dahannya nanti susah gak.
1: Nanti bengkak tangannya nari anu tuh stang listnya tuh.
0: Begitu ditombok dahannya mantul pula enggak.
1: Kalau kalong pandai sampai 8 meter itu pandai kalong bawa galahnya tuh.
0: Rawan enggak kalau terlalu tinggi tuh kalong?
1: Mana direbah-rebah, berjalan dah bawanya.
0: Entulah.
1: Tak bisa direbah. Jadi pokok ke pokok itu jalan-jalannya bawahnya.
0: Kalau tidak biasa, mana gak bisa jatuh buah itu?
1: Kalau tidak biasa, tidak usah di bawah. Nanti tumbang. Gitu.
0: Tumbang.
1: Kalau kalung dah pandai.
0: Tidak biasa ya?
1: Tidak biasa. Biar kepun dua ini pandai kami buat sawit. Mama Indah tuh pandai gak? Mama Indah tuh.
0: Mama Indah pandai dia
1: orang
0: pandai.
1: Orang kepun sawit tuh. Yeah. Banyak gak duitnya?
0: Banyak duit ya?
1: Makanya dia bergulung nih.
0: Betul. Kan kalau malam memang bergulung. Istirahat besok baru hantam lagi.
1: Pantatnya tuh gulung tuh. Kawak dia tuh. Kirim-kirim lah nomornya barunya tempat kalung. Siangnya bahas siang ya.
0: Dia mau nelpon tapi jaringan tidak ada katanya bilang.
1: Siang ya, siang ya nanti kalau.
0: Iyalah.
1: Siangnya kan dari pucuk sawit nanti pucuk sinyalnya. Manjat. Itu daerah Galung ya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Okrim, terima kasih Bang Okrim. Selamat yeah. malamnya.
0: Terima kasih Kak Long. Selamat malam.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nengen nak belok-belok.
0: Lurus.
1: Kanan kiri kanan terus ya bujur. Ya.
0: Bujur aja. Nggak usah macam-macam lah ya.
1: Nggak usah macam-macam. Kalau banyak macam-macam banyak warnanya.
0: Banyak macam nanti.
1: Banyak macam. Kalau dapat kokit kata orang tu dapat apa atau apa untuk minum tu enak.
0: Anu jelah apa nama ubi rebus jelah jadilah ada.
1: Ubi rebus. Nggak usah lah ubi rebus ke ubi rebus.
0: Kalau kokit tu dah diolah dah Kak Long, dah tu lagi tak alamnya gitu.
1: Ubi rebus. Dari rebus tu dah rasa kokit ya.
0: Kalau
1: enak pula.
0: Enak pula.
1: Itu je dah Galung ya. Nanti ngoceh kat banyak-banyak ngoceh ni.
0: Itulah.
1: Yuk, sampai malam. Terima kasih dek Galung.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya. Nah, sehat-sehat bersama keluarga. Kak Long di apa? Penyeladi Hulu ya. Penyeladi Hulu kalau enggak salah. Ya, selanjutnya di belakang Kak Long ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bang Krin.
0: Iya.
2: Hujan di subahnya, Bang Krin.
0: Hujan, lebat enggak?
2: Enggak begitu lebat sih.
0: Apa dari pagi? Apa udah malam?
2: Kalau dari pagi sih iya, karena cuacanya tadi emang dari pukul 5 sore ada hujan. Siang pun hujan sebentar aja begitu, Bang Krin. Karena ya namanya cuaca ini kan kadang tidak menentu juga gitu maksudnya. Iyalah Bang Krin ini kita singkat aja ya Bung ya, karena kita berbagi tentang lain kalau kita terlalu banyak ngomong ini kan waktunya banyak yang karena ada yang sama saya. Aduh susah masuk Bang Krin, tidak sering Bang Krin ada yang gitu ya. Jadi kita harus pengertian juga kalau bisa ngomong singkat pada aja karena biarpun 2 jam gitu karena penggemar kita nih banyak Bung yang gabung Bung.
0: Okay.
2: Dari Ntikong, dari Sanggau, dari manapun. Kalau bisa jangan sampai terlalu panjang. Singkat pada kalau penyiar lain Bung singkat Bung. Kalau kayak Mbak Isma. Jadi yang 3 sesi menjadi 4 sesi, 5 sesi begitu ya Bung ya.
0: Okay lah kalau begitu.
2: Jet liar Bung ya, jadinya tragedi.
0: Bagaimana?
2: Dari jet liar jadinya tragedi.
0: Tragedi ya.
2: Iya, jadi ya, itu lagu lawat juga Bung ya.
0: Oke.
2: Jadi salamnya kita rangkul aja. Terima kasih yang sudah nyapa saya. Pokoknya selalu kompak aja ya Bung ya. Jadi harapan saya kalau bisa singkat aja ya bicara teman. Karena tadi saya dengar tadi sampai 36 menit saya nilai tadi. Saya baca tadi itu. Gitu.
0: 36 menit?
2: Iya, tadi kan sisi pertama kan. 7,
0: oh, 7 keseluruhannya.
2: Jadi kalau bisa jangan terlalu panjang ya Bung ya. Ini untuk pengertian untuk hari kedepannya ya Bung ya.
0: Oke.
2: Yuk selamat malam.
0: Baik, terima kasih selamat malam. Ya, Bang Lanius Subah Sambas ya. Oke lah kalau begitu. Silakan ya masih kita tunggu ya untuk Anda bisa bergabung. Masih dalam telepon, SMS, WhatsApp ya. Jadi teman-teman masih bisa bergabung. Nanti apabila masih ada waktu kita buka sesi yang ketiga ya. Oke, nanti kita cek juga di SMS atau WhatsApp ya, teman-teman yang bergabung. Kita terima dulu di line telepon ada siapa nih. Halo, selamat malam.
3: Merana. Merana, nunggu lama. Hey. Merana. Susah lah mau bercakap sama Bang Mukri.
0: Iya. Apa kabar, Mak Boboy?
3: Dekat sini hujan, tapi di pasar enggak hujan. Hari ini penyanyi orang Indonesia. Aduh, ini patah kaki pergi ke water. Ada mereka tuh penuh beribu-ribu manusia tuh, Bang Mukrim.
0: Beribu.
3: Penyanyi dia orang berduet dengan penyanyi orang Sarawak ini. Yang bawa lagu Cinta Sendiri itu siapa penyanyi itu?
0: Singgah
3: baru lepas
0: sendiri.
3: Tuh tadi.
0: Oh, ada konser
3: live,
0: sana ya.
3: Live dekat Facebook itu dia buka live. Saya nak pergi tapi aduh, nak mana nak parking kereta tuh. Water peran penuh dekat itu apa nama dekat masjid tuh.
0: Yeah.
3: Kan ada itu Suzana tuh penuh. banyak kali saya pergi mamukin, nangis-nangis lah saya terdapat
0: nangis-nangis.
3: Pusing-pusing. Saya tinggal lah, saja lah.
0: Okay.
3: Dia berdua dengan Siti Nurija pun sudah itu.
0: Sudah
3: itu, ya? Itu tadi. Kakak nak minta lagu dia ya, kita sendiri. Aduh, kepeke-peke orang. Itu dia orang.
0: Dia namanya orang konser ya. Iya.
3: Suara dia cing, parau-parau basah.
0: Parau-parau basah.
3: Nanti Abang Mukrim pasang lah lagu Cinta Sendiri dia ya. Lagi-lagi tengok lah dia tadi Abang Mukrim. Bukan karena pergi penuh gila.
0: Penuh ya.
3: Tak dapat tengok dekat. Memang tengok TV lah orang yang belakang-belakang tuh. Itu padang mereka tuh besar tapi beribu-ribu orang.
0: Iya.
3: Dah kakak nih, tak apa-apa sehat. Dah beli baju, lima pasang. Baju tu macam bulu di bawah dia bulu-bulu macam bulu kambing.
0: Oh gitu.
3: Dia macam tengah-tengah dia ada macam baju tu macam dia berbunga-bunga macam skirt lah. Saya pakai nyanyi nanti. Jika malah berturut nyanyi karaoke, okay, Mak Isha. Nanti mama Boboy beli Pak Esa nyanyi.
0: Gitu.
3: Jangan tak nyanyi. Ajis pergi nyanyi. Tak payah tidur lah Bang.
0: Tak payah tidur? Pagi. Waduh.
3: Tak ada orang tidur.
0: Tak ada tidur.
3: Jangan mau macam kaki ririm hari-hari mau tidur.
0: Tidur. Waduh.
3: Mata mengantuk nak pergi ke kampung orang pegawai satu ribulan nak tidur. Tak ada orang tidur.
0: Tak tidur.
3: Terih-terih. Shopping dah 500 habis belum lagi beli barang dapur ayam manong ketuan kawan. Itulah info-info mama Bobo ini lah. Kita tahu 1,000 uang Malaysia lah beli barang nanti tengok beli baju barang-barang lagi aduh. Kakak minta lagu tu lah. Harap Bang Mukrim pasang ya.
0: Siap. Kita tampung lagi.
3: Cinta Sendiri. Dia berdiri tadi. Saya dekat tadi. Nah awal saya nak suruh Bang Mukrim dengar dekat handphone. Assalamualaikum untuk Kak Long. Bergolong-golong lah ini Mama Bubu dah bergolong ni. Bergolong. Kak Long dah sampai ke dagu ni. Sejuk ni. Kelimu sudah. Bantal kukuk saya, bantal busuk saya ada dekat saya punya perut ni. Untuk Lanus, alam dengan Bunda ya, Bunda harap Bunda Lanus sehat. Untuk Mola, Mola, I love you. Dia pernah I love you Kak Yuli di di Lebawang. I love you Bang Eko, tak nak I love you. Saya kacau, nanti saya kacau Abang Eko kata. Kak Yuli tak bayar I love you dengan Bang Eko. Saya suka mau kacau Bang Eko tu. Bang Eko, Abang angkat sayang. Tadi tu kakek Uban, siapa kakek Andi, kakek putra Maya, putra apa ya, putra apa tu putra segitiga. Pak Kangkung, untuk Bang Galau. Untuk Dayang Cepua dengan dia punya ayah. Tahu Dayang dia tuh. Bang Rendi. Untuk Abang itu. Ayi Kepo. Untuk orang di Tekong nih. Kakek Ririn. Dakoyak. Silwa. Bang mungkin. Saya suka kacau dia. Kalau dia nak beji dengan Bang. Tahu Mama Bodoh. Kalau nak gurat orang sampai menangis. Mbak Esha ya. Itu siapa nama dia. Bu Esti, Bunda ya, Bunda Prida, Bunda Natalia. Bang Jali lupa saya Bang Jali itu saya lupa malam kemarin dengan Pido tuh. Untuk Pak Wat, Pak Masa, Mama Yugi, orang Sambas sana ya. Arman Bella, Pak Usu Putri, Wan Usu. Yang lupa kakak nanti besok kita sambung. Untuk Abang Rinaldo dengan Abang apa nama dia Abang Joko JSJ Deol itu saja lah. Untuk Pak Alek dengan Abri dengan istri dia. Saya tak lupa Pak Abri dengan istri dia saya disanggah untuk semuanya lah Bang Mukrim pulang hati-hati sama petugas makasih
0: baik. Terima kasih. Selamat malam. Good night ya. Ada Mama Bobo ya di Kucing ya. Iya iya iya. Baik, silakan ya masih Mama Boy penelpon yang ketiga. Dalam telepon masih, kita sambil cek juga di WhatsApp ini ada teman-teman yang bergabung, kita bacakan dulu. Iya iya iya. Bang apa Paman Sam ya. Oke, terima kasih Paman Sam. Selamat malam, sapa malam. Malam-malam disapa. Iya iya. Saya lihat di Sabang Merah apa? Saya Lia di Sabang Merah. Iya iya. Selamat malam Mbak Lia ya. Ini salam buat Abang penyiar. Okrin, Pak. Pakai K ya, Mbak ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan di Bukit Penggawang ya. Bapak Ahui, kemudian War, Pak Minson ya, sekeluarga. Dan terspesial buat Ono ya, lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu, Naf ya. Ya, terima kasih Mbak Lia ya, di Sabang Merah. Halo, selamat malam Bang Okrin. Maaf Bang, boleh request lagu mancanegara enggak ya? 1-2 boleh, kita cek dulu ya nanti ya. Request lagunya apa nih? Rockstead ya, It's Much Have Been Love. Nah, ini bahasa Inggris saya ini hancur banget, jadi enggak pas nyebutnya ya. Oke, makasih Bang Okrin atas waktunya. Siap, sama-sama. Ini salam buat Pak Widi di Tokyo ya, Bu Farida, Bu Ayu Masohi, Bu Indi, Bu Elsa, dan semua fans Sanggau Bang Okrin. Sehat selalu. Rahayu, ya terima kasih. Ntar dulu, saya cek dulu ini dari Made Resmi di Singaraja ya. Terima kasih Made Resmi ya, Bali, Singaraja. Ya, sehat bersama keluarga. Oke. Ya, line telepon kembali. Iya, masih terputus ya. Coba lagi ya. Ya, 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup dingin, Sabang Merah. Hujan dengan intensitas ringan ya, gerimis, nanti sebentar berhenti, sebentar gerimis lagi ya. Oke, di line telepon kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Ai.
4: apa kata Pak Menyusut ini?
0: Gusarnya Ai, gusar terlalu lama Aji.
4: Biasa, Pak. Katanya apa itu agak budaya, jangan senggol-senggol, jangan salam-salam. Udang dut dengan salam, terus apa malam boleh salam-salam. Sekarang semua tak boleh.
0: Kalau terlalu singkat, payah gak no Ai.
4: Payah gak terlalu singkat. Pokok panah-panah diri lah.
0: Usah-usah-usah, padah kayak iu.
4: Selalu singkat padahnya tuh.
0: Padah kayak iu, usah-usah-usah, cepat tuap ya.
4: Kalau cepat tuap apa? Apa lagi Abang Al-Yusul lah, saya tahun 68 ya.
0: Lagi muda apanya?
4: Lagi muda. Ini muda dari kalungnya, tua dari kalungnya.
0: Tapi cepat usah no.
4: Kalung lahir tahun 50. Lahir 63, dia lahir 80 apa ya, 88. Tinggi 88 dengan apa dengan 63.
0: Oh, di daerah yang kaya tinggi 88.
4: Hanya maka Abang Lius itu artinya.
0: Tapi ganteng Bang Lius.
4: Ganteng. Pinanggusa Abang Lius. Senang ya, Pak. Kita tanya Pak Gusa-Gusa. Panah-panah diri lah, Mbak. Udah katanya ragam budaya cuma ada salaman tau. Pokok dangdut cuma ada agak. Ini nggak sampai malam, sampai salam-salam.
0: Lalu
4: tertidur aku tadi Oakland.
0: Tertidur?
4: Ayo tadi dari jam 8 buka. Sekali jam 9 tuh dari jam 9 tidur.
0: Lelap.
4: Sampai sekejap lelap. Bangun-bangun ingat kalung. Boleh-boleh kalung mau pegalah 8 meter untuk berdiri langsung ya.
0: Panainya ulih ya nuah.
4: Ulih pokoknya ulih.
0: Kuat bang, tenaga kuat.
4: Ayi pernah lihat mbak, kalau ayi itu biasa kerja motor lihat kita kalau berdiri pegalah tu nak disukunkan lagi.
0: Sial lihai, no?
4: Ii memang boleh-boleh.
0: Bukan aja berisikonya ayi, banyak yang kena timpa buah.
4: Memang ada risiko apa boleh buat lah. Kaya ayi tanya sih tak mampu, kalau kakek mampu coba-coba lah katanya. Bagaimana kakek mampu angkat pegalahnya nak mampu kakek?
0: Beratnya ayi.
4: Berat, apalagi kalau kalung ya boleh-boleh lah kalau 8 meter itu.
0: Bosak ototnya ayi. Kalung,
4: kalung lah mah. Tunggunya seperti cecen, maksudnya cecen agak tinju. Tidak usah kalung. Ngomong-ngomong ni lagu ni sudah banyak ditampung ya.
0: Tampung ada 2-3 gig agak.
4: Nah, jadi kalau ditampung susah gak? Besar-besar mana dapat di... Susah bertampung. Kadang-kadang lo putus, kadang-kadang Rika. Nah, jadi kalau kami itu... Ngangkat lagu Maindah aja lah.
0: Maindah, ada.
4: Nah, jadi kami dengan Kalung ini suka lagu itu. Apalagi Abang Seino tuh suka-suka cubit-cubit sama Maindah ini.
0: Asli.
4: Kau suka pada cubit-cubit aja. Dengar aja dengan Kalung, ngomel-ngomel kata. Ini yang cubit-cubit gitu, Bapak, katanya. Kita dua suka cubit-cubit, pasti kita dua ya.
0: Takut ah. Abis pecubit lalu petarik rambut bayi.
4: Aku takut perak ada dua kalau kau cubit tahu perak
0: kah? Sampai peraknya.
4: Mempeles-peles pakai bawang.
0: Oh.
4: Tunggu warnanya perak kan.
0: Oh, perak. Nging.
4: Kata orang tengah orang. Ini ada pemang, Mama Indah depannya pemang.
0: Tahu pahamnya.
4: Tahu Mama Indah pemang.
0: Tahu.
4: Satu-satu papa anu abang Frenus kepala lalu perak kan ada dua. Ah, ngomong-ngomong salam pakai Mama Indah dengan Abang Seremus, mudah-mudah sekeluarga sehat.
0: Amin.
4: Ah, mudah-mudah mungkin Indah sudah kerja mungkin Indah tu ya. Ah, katanya sudah kerja Mak Indah ni. Ah, nanti informasi ya no. Abang Seremus dengan anu Mama Indah ni katanya kalau dulu Indah ni masih sekolah ni dulu, ini mungkin dah kerja ni.
0: Mantap.
4: Nah, pakai Datu Uban di Sidah, Yuni juga di Landak Yuni ni. Pakai Abang Serindo di anu di Tayan tu. Aku tak tahu lah Abang Serindo tu di mana Tayan kan?
0: Bang Surando.
4: Abang Surando di Tayan katanya. Nah, pakai Mak Nani simpang segi
0: agak. Mak Nani.
4: Sebelum Mak Nani ni.
0: Mak pernah.
4: Hanya kalau ni ngai tu mahu masuk lah. mudah-mudah kayak Ani ini sehat. Nah, kalau pergi ke Sungai Batu jangan ada jelaju pemotor kan Ani, nanti godo rumah kayak Bibi Yul.
0: Usah tujuh laju pemotor.
4: Tapi kalau bisa bawa laju motor, kalian menung ke depan ke belakang?
0: Ke depan lah, Ayi.
4: Nah, kalau Ayi sih jarang menung ke depan ke belakang lah.
0: Koti?
4: Ke belakangnya Ani.
0: Ngono spion?
4: Pakai spion mah ngono. Kata orang kalau bawa mobil tu jarang yang ngonong ke depannya, ngonong spion terus dia tu.
0: Spion seleseling lah.
4: Di mana kalah naik mobil, mana kalah megang mobil, apa ke mobil lebih kalah mobil cua malah megang.
0: Mada tahu nyupir bayi, payah bayi. Kula mada tahu nyupir tu.
4: Tapi kalau kalian tahu ngonong.
0: Ajem tahu di supir aja.
4: So tahu. Pakai kalung dengan uak dia penyeladi uak ni nanyu suka uak berwak dengan anu dengan kaki kaki long suka bergoyap mentu atau malam-malam kena yang bergoyap ya susah uak ninggal kalung maka kalau uak dah bergoyap mulanya telepon
0: pe taunya ngobol gelak kunci ba
4: taunya ada kunci lagi benar kan
0: nanya nyuk
4: nama nuna akilan orang di radio tu ingat bila ada ngemukul kita tu ada aku ingat iklan bila mutar lagu acaranya
0: pernah
4: di petang senangnya tapi tu pas kita ngemukul
0: bedabol bayi
4: bedabol katanya mudah kalau mau aku nunggu lah jam berapa ya mau aku ingat bedabol kalau
0: jam salah kula no mudah-mudahan jam salah jam 10 aja ya.
4: Jam 10 kalah, kalau jam 10 aja susah.
0: 10 pagi.
4: Jam 10 pagi aja susah, apa aja dah keluar no, di lokasi ini. Apa yang kelong, manen. Pakai Dato' MJ dengan Taman. Nah, cucu kita di Simpang 4. Jalan Sekadau Sintang, Simpang 4, PT Kero Lapis. Pakai Bang Pak L di Meliau.
0: Bang Pak L?
4: Abang Pak Ed Meliau, Abang Eko di Perintis, bersama adiknya Kak Yuli. Ada adik juga di Tayan tu adiknya ni, banyak juga adik Abang Eko ni. Di Tayan.
0: Di Tayan.
4: Bunda Farida, di mana Bunda Farida ni?
0: Bunda Farida di Palu.
4: Di Palu, ha, salam kenal dengan ibu. Pokok ibu lah manggil,
0: ibu.
4: Kan Bunda. Kalau Bunda tu basah, mungkin anak dia manggil Bunda apa ya?
0: Bisa jadi.
4: Bisa jadi kalau biasa lah.
0: Yang penting usah dikeo ayah.
4: Ya, Pak biasanya. Ayah sekolah misalnya waktu anu, abu kocai tu dah jangan kebaung abu kocai tu.
0: Oh.
4: Enggak pernah dengar abu kocai tu kena ya.
0: Lagi sibuk enggak.
4: Saja sekolah mana ayah kepo di susu bungkup. Kalau sebungkup tu anu, Kulu Sanggau anu kota Sanggau.
0: Kulu Sanggau. Ajam ke Somang Ida Kak Long.
4: Antara Iya, Kulu Kakak Long lagi.
0: Oh, Kulu lagi.
4: Nah, Kulu Kakak Long lagi ya. Jalannya kalau lewat motor kecek-kecek air tuh bisa. Motor atas tuh bisa juga. Bisa semua nih.
0: Kalau motor atasnya Tomus kena ya?
4: Iya, dari Simpang Balenanga. Simpang Balenanga antara Semuntai dengan Penyeladi.
0: Oh, jalan nak ke anu nuna.
4: Kalau Arif itu agak susah sama dengan alurnya.
0: Oh, berarti jalan.
4: Maka ayo kepo kalau sengaunya pakai speed terbang yang 15 PK.
0: Wuh, mantapnya sih, saya terbang.
4: Ih, 15 apa Rona speednya ya? Ya, kalau udah belanja ke sengau, lajunya.
0: Asli. Ih,
4: nyusahnya ayo kepo. Pakai kakek cangkus kemenjak pindah bodoh, ada Iwan juga di bodoh. Ada Mesa Jembatan Subang tadi. Pakai Iwan Usu di Sambas. Iwan Usu apa ya? Ada Iwan Usu, ada Usu Bakri. Banyak aku dengar di Sambasnya. Karena belum mapal juga nama orang Sambasnya. Menitor kita. Menitor kadang-kadang mata kelip-kelip. Susah kan? Maka ketawa dengan Mak Boboy dengan Mama Anu tadi itu. Dengan Abang Anu tadi itu. Jangan selalu lama salam. Benar juga katanya. Ayi kemana ngapain juga Abang Anu MC malam ini. Ayi jangan masuk Abang Anu.
0: Nyak digusah Mak Boboy itu. Mak Boboy itu nelpon aja masuk.
4: Mama Yogi kan? Di mana Mak Yogi itu?
0: Mak Yogi di Raut.
4: Jerawat Mora, salam kenal ya. Apakah Kak Ririn ada sehingga masuk siang tadi nih?
0: Kak Ririn.
4: Oh, masuk lah. Pokok semualah orang balai 1, balai 2, balai 3. Pokok darah kecepatan Kembayan lah. Kecepatan Cikung, kecepatan Buduai, Kembayan. Kecepatan Noyan ya.
0: Ayi, ada WA dari Anu tuh. Mak Indah, Aji ya, makasih. Kak Long dua ayi dah angkat lagu aja.
4: Saya dia angkat gua lagu. Kalau nya mau nya mosan lagu, nya saya lagu bagus-bagus sama dua mau angkat lagu. Kalau Mama Indah dengan Kak Long kalah, Kak Long Mama Indah angkat pegalahannya nih.
0: Kuat Kak Long.
4: Tak mampu lah Kak Long. Aku dengar orang penyeladi kalau Kak Long boleh-boleh lah kalau pegalah ada berdiri ni. Boleh-boleh dia dengan sepatu lumpur jatuh sepatu bot nah.
0: Dua samongnya bah saja santai.
4: Iyalah bukan nyaman. Apa apa. Kalau ayi saja madauli minta ampun.
0: Kula apa lagi?
4: Ayi tadi besain cekul sawit ban ngono sida manen mau klin. Nah, kalau ayi mampu ami ya ayi anu buahnya. Nah ayi nak kami anu nanti kami bayar PT buahnya. Kalau ayi mampu kata.
0: Tobang.
4: Mampu ku bilang.

0: gitu.
1: Oh, ya.
0: Nah, gitu. Kasih dengan menantu tapi gusar dengan anak. Begitu, Pak. Ah, udah jadi
1: oke. Oke.
0: Cool semuanya. Sekian, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Oke, kalau begitu ada AI di Sompu ya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan dulu dua lagu ya. Masih ada waktu, kita hadirkan sesi yang ketiga. Tadi yang pertama lagunya John Seran, Rindu ya, dan juga Tragedi Zetliar, requestan dari Bang Lanius Subasembas.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi yang ketiga ya, sesi terakhir kebersamaan kita. Ya, kita terima dulu. Ada Paman Sam di Balai Karangan. Selamat malam, Paman Sam.
2: Selamat malam, Paman Sam.
1: Selamat malam, menunggu antriannya lama juga ini ya.
2: Basah baju kena hujan
1: ya. Ngantri. Pula main hujan malam-malam, Pak Paman Sam.
2: Ngantri sama.
1: Oh iya ke. Tapi kopi masih, kopi masih mungkin.
2: Masih. Nah,
1: masih setengah kan, ada gak teman nongkrong santai kan?
2: Ah iyalah.
1: Nah. Lagu dulu Bang. Ah, judulnya apa nih, Paman?
2: Lagunya dari Cup 69.
1: Cup 69, judulnya?
2: Mengapa harus jumpa?
1: Mengapa harus jumpa? Oke.
2: Cup 69 ya versinya.
1: Cup 69, mengapa harus jumpa? Coba kita cek dulu ya. Cup 69. Yang mana satu ini? Deloitte ini.
2: Pokoknya Cup 69 lah dari Cup. Memang sih emang aslinya sih Deloitte, tapi dari bluesnya.
1: Nanti kalau bisa kirim link, kita bisa cek, Paman Sam.
2: Oke. Gitu Bang Queen. Salam dirangkul dari Agadir dan Alam ya.
1: Oh ya, ini Cup 69 ketemu nih.
2: Ah kan?
1: Iya.
2: Mengapa harus jumpa?
1: Oke,
2: Bang. Makasih Bang ya.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih Paman Sam. Selamat malam. Sehat bersama keluarga. Ya, ada Paman Sam di Balai Karangan ya. Ya, bersama kita. Terima kasih Paman Sam. Mengapa harus jumpa? Mengapa harus berpisah? Berjumpa ya. Oke, terima kasih ya. Tadi ada lagu-lagu yang kita sempat tampung juga. Nanti kita pilih secara random ya. Kita pilih secara acak. Tadi Cinta Sendiri juga ada nih, Mak Boboy ya. Kemudian Viola Tak Akan Pisah. Kemudian di WhatsApp tadi ada beberapa yang request ya. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request di WhatsApp. Nah, kita ambil requestannya Kak Lia ya, atau Mbak Lia di Sabang Merah. Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf. Kita dengarkan yang pertama, Mengapa Harus Jumpa, Deloitte.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, pendengar dan juga Antikong ya, di malam hari ini sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Semoga kebersamaan kita ini bisa saling menyemangati ya untuk kegiatan-kegiatan yang besok hari akan dilakoni atau dilakukan. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, mungkin tadi ada yang kelamaan ngobrolnya lain sebagainya sehingga membuat tidak nyaman hati ya teman-teman mungkin ya. Jadi mohon dimaafkan, tidak unsur sengaja untuk menyudutkan, merendahkan Anda. Kita hanya just kidding ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini apa ya, mampu menjabat silaturahmi melalui udara ya. Meskipun mungkin di antara beberapa kita belum pernah tatap muka, tatap mata, tapi saya pikir dengan suara bisa mengobati kerinduan ya kebersamaan kita. Oke. Sampai di sini kami bisa menemani Anda. Satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan ya, ini requestan dari Made. Saya lupa-lupa ingat tadi, Made Resmi ya, di Singaraja Bali. Dan lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Sanggau malam ini, di hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Okrin, Bung Andri di Operator Studio, Suherman, Budi Minarno di MCR, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante Sanggau, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami yang bertugas edisi hari ini. Saya Sri Wahyuni dan juga ada Andri di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan semoga kami menjumpai Anda pagi hari ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang dari satu apapun, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalani hari ini dengan lebih baik, mengawali awal pekan dengan rasa syukur kita. Apapun yang kita jalani akan memberikan kelancaran pada aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini. Di Mutiara Pagi Islam kami akan awali jumpa kita hari ini pendengar edisi Senin 18 Mei 2026. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama narasumber yang akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami akan undang Anda untuk bergabung, silakan nanti untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Ibu Tati Triwahyuning Tias, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Kepuas, tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Ya, baik pendengar, Anda Mas bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 99.9 MHz dari Pro 1 RRI Ntkong. Dan juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pagi ini saya sudah bersama Ibu Tati Triwahyuning Tias, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana kakak kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, seperti yang terlihat di layar monitor pagi ini, alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Baik, kami tadi sudah menyampaikan tentang pembahasan kita terkait juga dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang paling mulia dalam Islam. Bulan ini juga termasuk bagian dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan waktu pelaksanaan ibadah haji dan juga Idul Adha. Nah, 10 hari pertama Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga banyak sekali ulama menyebutkan sebagai hari-hari terbaik dalam setahun untuk memperbanyak amal soleh kita. Nah, seperti apa keutamaannya dan seperti apa hal-hal yang nanti akan kita dengarkan dari Ibu Tati tentang amalan yang juga dianjurkan di bulan Zulhijjah. Silakan Bu Tati.
1: Baik, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih dicukupkan oleh Allah serta masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih dipertemukan, diberikan kesempatan kembali berjumpa di bulan yang penuh barokah dan kemuliaan, yaitu bulan Zulhijjah. Salawat beserta kan salam kita hanturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi RRI. Semoga di pagi yang penuh keberkahan ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dari bulan Zulhijjah ini tadi. Nah, yang mana pada hari ini, tepat di hari ini adalah kita sudah memasuki bulan, 4 bulan yang diharamkan, yaitu 4 bulan yang mulia juga, ya, bulan suci, yang mana hari ini, tepat di hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah kita, yang mana kita memulai di dalam bulan yang agung ini. Terdapat banyak sekali keistimewaan yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keistimewaan yang luar biasa ini tadi, mari kita sama-sama kita renungkan bersama keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah ini tadi. Nah, apakah keutamaan yang berada di dalam suatu bulan Zulhijjah ini? Banyak sekali keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haram atau bulan suci, ya. Zulhijjah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram seperti yang dikatakan kakak tadi dalam Islam, bersama Zulkaidah, yang satunya lagi ada Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Nah, di bulan ini pahala kebaikan kita akan dilipat gandakan. Begitu juga dosa kita dilipat gandakan. Maka di bulan-bulan haram ini, di bulan-bulan haram suci ini, maksudnya adalah ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian pun sebaliknya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, kejelekan dan sebagainya, kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah, gitu kan, keburukan-keburukan itu tadi. Terserah kita, tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapi dengan bulan-bulan ini. Apakah kita mau melakukan yang terbaik atau kita masih mau melakukan hal-hal yang buruk. Itu kembali lagi kepada kita. Maka dari itu hari ini kita bahas, mari sama-sama di datangnya bulan Zulhijjah, bulan yang baik ini, bulan yang penuh keberkahan ini, kita sama-sama perbanyak melakukan amal soleh. Nah, yang dimaksud dari bulan suci atau bulan haram atau bulan suci dalam Islam itu bukan berarti haram seperti yang dilarang, tetapi bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bulan haram itu tadi ada empat. Yang pertama Zulqa'idah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Nah, Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Nah, 12 bulan di antaranya 4 bulan haram. Apakah 4 bulan haram itu? Ya ini tadi Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, makna bulan haram itu antara lain adalah apa? Pahala dan amal kita itu dilipat gandakan. Ibadah seperti sholat, sholat, kemudian puasa, sedekah, zikir, dan amal soleh kita sangat dianjurkan di bulan-bulan ini. Itu. Demikian juga kepada dosa dan kemaksiatan lebih berat. Karena apa? Karena dilakukan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam dianjurkan lebih bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Dahulu kita itu pada masa Arab sebelum Islam, ada yang ditegaskan dalam Islam bahwa bulan-bulan ini dimuliakan sehingga peperangan juga itu dihindari kecuali dalam keadaan tertentu. Kemudian kita juga agar apa? Kita menjadi memperbanyak waktu kita untuk ibadah, memperbanyak waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, 10 di hari pertama adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nah, dari 10 ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Adapun 10 ini ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini amalan-amalan kita yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbanyak kita puasa, puasa sunnah itu terutama di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, kemudian selain puasa, kita juga memperbanyak zikir kita kepada Allah. Zikir takbir, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dengan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil, selanjutnya kita juga dianjurkan untuk perbanyak sedekah. Sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya, kita juga dianjurkan untuk banyak sedekah. Tetapi keistimewaan di bulan ini, sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti terkadang perhitungan manusia, sedekah itu adalah ketika kita membelikan 1.000, maka nanti kembalinya 2.000, kan seperti itu. Tapi bagi kita sedekah itu adalah apa? Proses pembersihan harta dari apa yang pernah kita cari. Siapa tahu dalam harta kita, pencarian harta kita sehari-hari, mungkin ada hak orang lain di dalamnya. Karena setiap harta yang kita miliki, setiap harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di dalam harta kita. Maka di bulan baik ini kita juga dianjurkan untuk banyak sedekah. baik itu kepada fakir miskin, kepada keluarga, kerabat, orang tua, dan sebagainya. Adapun sedekah yang paling utama itu adalah apa? Kepada kerabat, keluarga terdekat dulu, baru orang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya, 10 hari pertama ini perbanyak sedekah. Yang terakhir yaitu banyaknya sholat sunnah, baik itu sholat sunnah malam, sholat witir, tahajud, maupun sholat duha kita diperbanyak. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah yang pertama tadi apa namanya termasuk bulan haram bahwa kita perbanyak melakukan amal soleh. Yang kedua, 10 di 10 hari pertama kita banyak melakukan amal soleh gitu kan. Yang ketiga ada puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ini adalah menghapus dosa 2 tahun. Nah, puasa pada Arafah ini pada kapan kita melaksanakannya? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, di yang mana di situ adalah hari Arafah. Dan di puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini kita memiliki keutamaan-keutamaan besar. Yakni apa? Yaitu dengan berpuasa di bulan di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bagi yang kita tidak berhaji. Nah, kenapa yang tidak berhaji? Karena yang berhaji itu nanti akan kita jelaskan juga bahwa berhaji itu sungguh sangat banyak sekali pahalanya gitu kan. Jadi puasa Arafah ini maknanya memiliki keutamaan besar yaitu menghapus dosa tahun lalu dan tahun depan. Bayangin, kita tahun depan aja kita belum kita tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau masih diberikan kesehatan oleh Allah atau masih diberikan kehidupan oleh Allah, tapi ketika kita melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus oleh Allah di tahun yang akan datang. Dan semoga kita di tahun yang akan datang masih Allah pertemukan dengan bulan Zulhijjah dan semoga kita masih diberikan umur panjang serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat itu adalah ibadah haji dilaksanakan. Nah, ibadah haji dilaksanakan ini di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini yang mana para umat Islam itu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan apa namanya ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji yang ini yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah juga umat Islam itu merayakan Idul Adha yang ditandai dengan apa? Sholat Id. Nah. Kemudian kita melaksanakan sholat Id. Setelah kita melaksanakan sholat Id, kita melaksanakan ibadah yang selanjutnya yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, makna ibadah haji itu tadilah, ibadah haji itu di bulan di tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan, umat Islam merayakan Idul Adha yang kemudian dilaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id kita penyembelihan hewan. Nah, makna dari ibadah haji itu bukan hanya menjalankan ibadah ke tanah suci saja, tetapi juga menjalankan rohani untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk dari ibadah, makna dari ibadah haji ini adalah yang pertama penghambaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah haji ini kan sudah tertera dalam rukun Islam, yang mana rukun Islam yang kelima ini adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, salah satu keutamaan dari melaksanakan ibadah haji ini adalah, makna dari ibadah haji itu adalah apa? Penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, mensucikan diri kita Nah, ibadah haji itu menjadi sarana taubat dan membersihkan diri dari dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, haji yang mabrur itu adalah balasannya surga. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji mabrur itu biasanya balasannya adalah surga. Nah, haji mabrur itu haji yang seperti apa? Haji yang kita melaksanakan sesuai dengan rukun haji. Kemudian ketika sudah pulang ke tanah air, kita sudah banyak bertobat di hadapan Allah di sana di Masjidil Haram di Mekah. Setelah pulang kita sudah merubah sifat kita, mungkin yang tadinya kikir menjadi tidak kikir, yang tadinya mungkin suka berbuat dosa, suka menyakiti orang lain. Ketika pulang ke tanah air, kita sudah merubah sifat kita yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu ciri dari haji yang mabrur. Nah, dengan haji yang mabrur inilah kita balasannya adalah surga. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Ibadah haji itu keutamaan makna dari ibadah haji adalah persamaan derajat manusia. Nah, saat ihram semua jemaah memakai pakaian yang sederhana tanpa membedakan kaya atau miskin, jabatan ataupun suku. Ketika kita menggunakan pakaian ihram semuanya sama, hanya menggunakan pakaian ihram, tidak ada yang menggunakan jubah, tidak ada menggunakan baju atau kostum yang mahal. Nah, disetarakan dengan menggunakan pakaian ihram. Kemudian makna haji yang selanjutnya itu melatih kesabaran dan keikhlasan. Nah, karena apa? Di dalam rangkaian haji itu membutuhkan kesabaran dan pengorbanan serta keikhlasan. Ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita berlari kecil dan sebagainya, itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, yang mana di sana itu berlari kecil di antara teriknya matahari, kan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mengingatkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, sa'i di antara Safa dan Marwah itu juga mengingatkan perjuangan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ketika berlari-lari mencari sumber air pada waktu itu. Kemudian kurban juga mengingatkan kita kepada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya itu membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, makna dari haji yang keenam yaitu melakukan ukhuwah Islamiyah, yaitu yang mana haji itu mempertemukan umat Islam dari berbagai negara dan bangsa dalam satu tujuan ibadah. Yang terakhir yaitu mengingatkan kehidupan akhirat. Nah, pakaian ihram yang sederhana itu adalah mengingatkan manusia kepada kain kafan di kehidupan kita setelah kematian. Tuh. Firman Allah juga dalam surat Al-Quran, surat Hajj ayat 27 yang menjelaskan bahwa dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, itulah keutamaan yang kelima tadi yaitu melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keenam itu amalan kurban. Nah, keutamaan bulan Zulhijjah yang keenam ini adalah berkurban. Nah, berkurban ini sangat dianjurkan. Nah, berkurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Pahalanya sangat besar dan membawa sosial bagi sesama. Yang mana kenapa di kehidupan kita sosial ketika kita berkurban itu sangat bermanfaat, sangat pahalanya sangat besar. Ketika kita beramal, kalau kita sedekah semacam tadi ya, kita sedekah hanya untuk ini, untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang. Tapi kalau kurban itu kita bagikan kepada seluruh umat Islam berhak menerima hewan kurban, apa hewan kurban itu tadi. Ketika kenapa dikatakan juga di sini bahwa manfaat sosial kita, mungkin ya ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin hanya setahun sekali dia makan daging, ketika bulan Zulhijjah ini kita menyembelih hewan kurban, maka mereka juga akan ikut berbahagia dengan mendapatkan hewan kurban. Jangankan mendapatkan hewan kurban, ketika datangnya bulan Zulhijjah ini, ketika datangnya penyembelihan hewan, bahkan berbondong-bondong, walaupun hanya satu sapi yang dipotong, tetapi bahagianya itu bersama, kita menyaksikan bersama ketika pemotongan hewan kurban itu tadi. Maka baik yang kaya, yang miskin, atau yang kecil, yang besar ikut bahagia. Walaupun hanya mendapatkan misalnya sedikit saja, walaupun hanya mendapatkan sedikit, mereka hatinya merasa bahagia. Karena rasa kebersamaannya itu ada. Ikatan sosialnya juga ada. Kemudian yang keutamaan yang selanjutnya yuk, keutamaan dari bulan Zulhijjah ini tadi, banyak zikir dan takbir. Disunahkan kita itu untuk membaca takbir Allahu Akbar, terutama takbir di hari-hari setelah datangnya tanggal 10 Zulhijjah sampai ke hari-hari tasyrik, kita dianjurkan untuk berbanyak takbir. Makanya ketika bulan ketika datangnya Lebaran Haji atau Idul Adha itu kita sama takbirnya seperti ketika melaksanakan Idul Fitri. Kita bertakbir bersama. Terus takbir itu bacaan takbir adalah Allahu Akbar, kemudian tahmid, alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah. Nah, terutama kegiatan apa? Kegiatan kita ini disunahkan perbanyak takbir, tahmid dan tahlil ini sejak awalnya datang Zulhijjah hingga akhir di hari tasyrik. Di hari tasyrik itu adalah hari tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Betul. Kemudian bulan Zulhijjah itu adalah waktu emas, gitu kan. Waktu emas kita untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hari 10 pertama, dan adalah momen yang paling utama dalam setahun ini kita lebih

0: Zulhijjah ini, sehingga kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita di 10 hari pertama, kita di awal Zulhijjah, kita melakukan hal-hal yang di hari-hari terbaik ini, agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal soleh, banyak berzikir dan sebagainya. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari keutamaan keutamaan dari bulan Zulhijjah.
1: Baik, berarti banyak sekali ya Bu ya amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah, seperti hikmah hikmahnya pada saat bulan ini, bahwa keikhlasan dalam beribadah, bagaimana semangat berkorban, bagaimana kepedulian sosial kita dan persatuan umat Islam, dan pentingnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada pesan moral Bu yang dapat kita ambil dari kisah para nabi kita pada bulan Zulhijjah, dan mungkin apa yang bisa di sampaikan terkait juga dengan keutamaan bulan Zulhijjah kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, Bu.
0: Baik, pesan moral yang kita ambil di bulan Zulhijjah ini, yang pertama yaitu dengan adanya kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya, kita bahwa tahu bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah mutiara bagi kita. Anak adalah berlian buat kita. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mau mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita ambil hikmah bahwa begitu, apa namanya, beribadah apa, begitu taatnya kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita miliki itu adalah, kita sadari bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita punya ini adalah milik Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka dengan apapun yang dikorbankan, sampai pada apa yang kita miliki, kita korbankan, jika itu adalah perintah Allah, maka kita harus mengorbankan apa yang kita miliki, karena itu sudah perintah Allah. Mana begitu sangat ini ya, apa namanya, perintah Allah itu sangat utama bagi kita, bahwa kita harus mengikuti apapun perintah Allah, gitu kan. Nah, pesan moral kita di bulan Zulhijjah ini banyak sekali mengandung pelajaran kehidupan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun pesan moral itu bagi saya ya, yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat gitu. Seperti kita ngambil kisah dari Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa perintah Allah itu harus didahulukan dengan penuh keikhlasan. Jadi ketika apa yang kita miliki hilang, kita harus lebih ikhlas lagi dari situ. Karena apa? Dengan kata ikhlas, dengan hati yang ikhlas adalah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita itu keikhlasan dalam kita memiliki sesuatu. Ikhlas juga dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib, kita melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Dengan melaksanakan haji, kita juga dengan keikhlasan, bukan dengan tujuannya agar kita dipandang istimewa di mata manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah haji dan ibadah kurban juga mengajarkan kita bahwa amal itu bukan hanya tentang bentuk lahiriah, tapi tentang ketulusan hati. Kemudian dengan adanya kurban, kita juga semangat berkorban. Kurban mengajarkan kita juga untuk rela berbagi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan kurban juga kita mengutamakan kepentingan bersama dan membantu apa? Membantu sesama di lingkungan kita, di masyarakat. Mungkin dengan gitu juga kita meningkatkan kepedulian kita, kepedulian sosial kita kepada lingkungan kita, berbagi daging kurban, menjadikan sarana, mempererat ukhuwah Islamiyah yang seperti saya katakan tadi, bahwa

0: mempererat ukhuwah dan membantu orang yang membutuhkan ketika mungkin ada tetangga yang mungkin tidak pernah yang namanya merasakan daging kurban, tidak pernah merasakan daging kambing itu rasanya kayak apa. Lalu di zaman sekarang daging kurban, daging kurban, daging kambing, daging sapi itu kan harganya melonjak tuh. Ya. Kalau bagi yang ekonominya di bawah standar, kan sulit sekali kalau nggak lebaran haji nggak ngerasain. Ada yang merasakan seperti itu kan gitu. Selain itu adalah kesederhanaan dan persamaan derajat juga terdapat dalam moral kita, persamaan derajat, kesederhanaan dalam ibadah haji itu menunjukkan bahwa semua orang manusia itu di hadapan Allah itu sama, tidak membedakan status dan kedudukan. Nah, kemudian kesabaran dan keteguhan di rangkaian ibadah Zulhijjah mulai dari 1 Zulhijjah keutamaan-keutamaannya sampai 10 Zulhijjah sampai ke hari Tasrik itu tadi mengajarkan kita kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan iman. Nah, terus moral kita, bagi kita juga salah satunya moral, bentuk moral bagi kita adalah juga memperbanyak amal soleh dengan tahunya kita makna dari bulan Zulhijjah ini, kita memperbanyak amal soleh di 10 hari Zulhijjah menjadi pengingat kita untuk memperbanyak zikir, sedekah, dan puasa. Sehingga zikir sedekah dan puasa ini dengan 10 dalam 10 hari ini kita laksanakan. Insya Allah setelah 10 hari sudah terbiasa, maka kedepannya insya Allah kita akan, sehingga kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita. Sehingga di hari-hari lain pun ketika kita tidak melaksanakan kebaikan, maka terasa janggal, kan seperti itu. Yang terakhir pesan moral buat saya adalah menjaga persaudaraan dan persatuan umat. Di momentum ibadah haji, di bulan haji ini memperlihatkan banyaknya persatuan umat Islam dari berbagai bangsa. Di ibadah haji juga kita, ibadah haji itu kan bukan hanya orang Indonesia, tapi berbagai bangsa juga datang jadi satu. Jadi di situ adanya persatuan umat Islam. Jadi sangat banyak sekali ya kalau pesan moralnya buat kita. Yang utama itu adalah ya itu keikhlasan itu tadi. Ya, seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Kalau bicara soal keikhlasan, kita tidak bisa mengukur ya, Bu ya,
0: Iya.
1: seberapa besar keikhlasan kita dalam beribadah ataupun berkorban, berbagi sesama. Tapi kita belajar untuk bisa melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain, gitu ya. Dan
0: Iya.
1: melihat dari apa yang sudah disampaikan dalam dunia yang serba modern, serba canggih ini, mungkin ada hal-hal yang bisa Ibu sampaikan juga di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana juga menanamkan semangat berkurban dan berbagi kepada generasi muda di bulan Zulhijjah ini.
0: Semangat berkurban di era apa?
1: Di era modern saat ini, karena kan anak-anak muda mungkin
0: Ya.
1: hanya tahu kalau Idul Adha hanya potong kurban aja gitu.
0: Ya. Ya, memang di dunia kita yang sekarang ini, terutama anak muda ya, mungkin banyak yang belum tahu. Taunya di hari raya kurban itu kita motong kambing, kita senang-senang makan dan sebagainya. Nah, di era globalisasi, di era modern ini banyak anak muda, anak zaman sekarang itu lebih banyak megang gadgetnya, lebih banyak megang HP-nya dibandingkan memperdalam pengetahuan mereka tentang keutamaan bulan-bulan dalam Islam gitu ya. Bahkan mungkin 1001 kalau anak-anak itu yang ngerti bahwa bulan ini keutamaannya ini tuh jarang sekali. Maka bagus sekali kita bahas di pagi hari ini bahwa di tengah perkembangan zaman teknologi dan kesibukan kita, kesibukan hidup itu, semangat berkurban itu kita harus bagaimana? Kan seperti itu ya, harus semangatnya harus bagaimana. Nah, kita diawali dulu dari sebuah keluarga. Nah, bagaimana berkorban waktu untuk keluarga, pendidikan anak dan dakwah di kegiatan sosial. Kita berkorban tenaga dan pikiran untuk bangsa, untuk agama, bangsa dan negara. Kita berkorban harta, kita mengorbankan ego dan hawa nafsu. Nah, bagi anak muda di era modern ini banyak sekali mereka tidak memperhatikan, mereka lebih mengutamakan egonya, nafsunya. gitu kan. Maka dari itu dengan memaknai dari keutamaan-keutamaan dari bulan Zulhijjah ini tadi, maka harus kita harus mengerti, harus paham keutamaannya itu apa, harus banyak mendalami bahwa ikhlas itu adalah tidak terbatas. Ikhlas menjadi hati yang ikhlas itu kita harus lebih belajar lagi dengan berkorban harta, harus ikhlas mengorbankan ego dan hawa nafsu, kemudian seperti menahan amarah, iri, dengki, dan sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di era modern ini juga kita harus terapkan diri diri kita bahwa kita harus banyak peduli terhadap orang lain di dunia sosial, bukan hanya sosial media, tetapi kita di dunia, di kehidupan masyarakat, kita juga harus saling menjaga silaturahmi, saling mementingkan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kita harus memikirkan juga bahwa berkorban demi kemajuan umat itu lebih penting dibandingkan dengan berkorban untuk diri sendiri. Nah, anak-anak muda, apalagi anak-anak zaman sekarang, taunya HP, main game, dan sebagainya. Nah, dengan kita berkorban dan demi kemajuan umat ini, kita harus membuka pikiran kita, bahwa pikiran kita ini, bahwa diri kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup itu untuk orang lain, untuk kemajuan umat. Dengan kita belajar, bekerja jujur, dan memberikan kontribusi positif buat diri kita, buat kontribusi positif kita buat masyarakat di lingkungan kita untuk lebih mendalam lagi. Nah, seperti yang teladan terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu tadi menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman yang modern ini kita harus lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita taat, insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah akan membuka pikiran kita untuk kita bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain gitu.
1: Oke, bermanfaat untuk orang lain adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghargai orang lain juga ya Bu ya. Dari setiap apapun yang kita jalani, semoga saja bisa menjadi kebaikan kita, bagaimana kita bisa menanamkan nilai spiritual kita, dan juga bagaimana kita bisa menjalani 10 hari pertama. Tapi bukan hanya 10 hari ini ya Bu ya, tapi kita beribadah itu bukan cuman harus ada keutamaan yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi hanya bukan hanya 10 hari ini aja
0: bukan
1: kita
0: hanya
1: beribadah.
0: 10. Tapi kan kalau 10 hari ini kita lebih memperbanyak,
1: ya,
0: kan insya Allah ke depannya kan akan terbiasa
1: ya,
0: gitu.
1: Betul,
0: Maksudnya
1: betul, betul.
0: Dalam 10 hari ini kita rutinkan sedekah, kita rutinkan ibadah maupun sunnah dan wajibnya, kita perbanyak melakukan kebaikan, sehingga dengan 10 hari ini tadi kita sudah terbiasa, kan sudah terbiasa, sehingga ke depannya, hari-hari ke depannya kita sudah terbiasa. Maka untuk tidak kita kita tidak melakukan hal yang baik itu rasanya nggak enak gitu kan.
1: Ya,
0: Jadi
1: betul.
0: kenapa 10 hari ini harus rutin kita banyak melakukan kebaikan, insya Allah nanti setelah 10 hari pertama ini, bukan hanya 10 ini aja, tetapi ke depannya kita akan merasa terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik gitu maksudnya tuh.
1: Jadi kita sudah mulai terbiasa dengan bersedekah ya Bu ya, berbuat baik, bagaimana kita bisa beribadah itu dengan keikhlasan yang tidak bisa kita ukur seperti apa dan bagaimana dan sebesar apa keikhlasan yang kita jalankan. Yang pasti kalau sudah dari hati yang paling dalam ya Bu ya, ketulusan itu kita lahirkan akan memberikan hal-hal yang terbaik. Terakhir Bu, mungkin ada yang disampaikan khususnya untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, seperti apa momentum ini bisa menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan kualitas iman kita. Silakan.
0: Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia, terakhir saya sampaikan bahwa makna dari 10 hari di bulan Zulhijjah ini, keutama-utamaannya, saran saya dengan semangat berkorban di era modern ini adalah membangun, mari kita sama-sama membangun kepedulian, membangun keikhlasan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh keikhlasan, pokoknya itu. Demikian tadi saya sampai di sini dulu, saya akhiri. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan kata maupun dalam saya menyampaikan, itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia. Jika memang benar pun ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bu Tati. Kita berbicara tentang bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. 10 hari pertama menjadi kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanfaatkan bulan ini sebaik mungkin, diharapkan umat Islam juga dapat memperoleh ampunan, pahala besar dan keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Terima kasih Ibu Tati kesempatannya pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang. Semoga saja di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini bersama Ibu Tati Triwahyuning Tias, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, demikian baru saja Anda ikuti program Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Ada ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu sekitar 700 ton lebih, dan masih ada dalam perjalanan itu sekitar 350 ton lagi yang sudah pasti.
1: Cuaca ya, jadi saya ngambil waktunya kan sore hari waktu.
2: Warta Pagi selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Bulog Sangga memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan. Saat ini ratusan ton beras medium dan premium masih tersedia serta tambahan pasokan juga terus berdatangan.
3: Ketersediaan stok beras di Kabupaten Sanggau dipastikan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Perumbulok Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, pasokan beras medium dan premium saat ini masih tersedia di gudang penyimpanan Bulog. Saat ini Kartika menyebut, stok beras medium yang tersedia mencapai lebih dari 700 ton. Selain itu, pasokan tambahan sekitar 350 ton juga masih dalam proses pengiriman menuju gudang. Sementara itu, stok beras premium juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi beras akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar.
0: Untuk beras medium itu sekitar 700 ton lebih, dan masih ada dalam perjalanan itu sekitar 350 ton lagi yang sudah pasti ya, sudah pasti ini, karena seharusnya kita masih punya tambahan lagi 2000-an ton lagi, tapi itu kan masuknya bertahap ya. Yang pasti sedang dalam perjalanan ini ada 350 ton. Untuk beras premium masih ada sekitar 9 ton lebih. 9 ton itu masih di jalan. Di stok kita tuh masih ada 4 ton lebih.
3: Kartika berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di pasaran. Stabilitas stok dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 digelar di lahan jagung Desa Kuala Buayan, Kecamatan Melia, Kabupaten Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo mengatakan panen raya menjadi simbol sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. Berdasarkan hasil pengubinan manual Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Melia, produksi jagung dari lahan seluas 3 hektar tersebut mencapai 42,72 ton. Hasil panen dinilai menjadi indikator positif pengembangan pertanian jagung di Kabupaten Sanggau sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden. Pendengar, aktivitas ekonomi para pelaku UMKM di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau terus berjalan dengan cukup baik dan konsisten setiap hari. Namun demikian, sejumlah pedagang masih menghadapi tantangan terutama ketika kondisi cuaca tidak mendukung yang dapat mempengaruhi hasil penjualan mereka.
4: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau, terus menunjukkan aktivitas ekonomi yang stabil setiap harinya. Tidak hanya pada akhir pekan, para pedagang juga mendapatkan pembeli pada hari-hari biasa, sehingga pendapatan mereka cenderung merata. Salah seorang pedagang es dan tahu, Cuk Sudarsono, mengungkapkan bahwa pendapatannya memang relatif stabil saat cuaca cerah. Ia menjelaskan kendala utama yang sering dihadapi adalah ketika turun hujan, karena dapat menurunkan pendapatan hingga setengah dari kondisi normal pada hari yang cerah.
1: Ya, itu nengok cuaca ya. Jadi saya ngambil waktunya kan sore hari waktu orang-orang berini olahraga sore. Itu kalau cuaca bagus, tidak posisi hujan, itu ya cukup lumayan lah ya pemasarannya itu. Kalau pemasukannya kadang-kadang kalau dibikin rata-rata sekitar 200 lah. Tapi kalau cuaca ada gangguan ya bisa separuhnya. Bahkan kalau cuaca buruk ya terpaksa tidak jualan. Sangat membantu bang untuk keperluan sehari-hari. Ya terutama ya sembako ya bang ya, untuk seperti pembelian beras, kemudian gula, kopi, gas, pembayar listrik. Kalau rumah udah nggak nyewa karena ada rumah sendiri bang, jadi sangat membantu bang.
4: Ia menambahkan bahwa hasil dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Cuk Sudarsono menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah memberi izin dan ruang bagi para pedagang untuk berjualan di kawasan Sabang Merah, sehingga ia dan pelaku UMKM lainnya dapat terus menjalankan usaha mereka. Eko Karjuan melaporkan.

Demikian pandangan rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bulog Sanggau pastikan ratusan ton beras tersedia. Pendapatan UMKM Samang Merah Sanggau stabil. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap lapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio dem, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan juga MTKong. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi menemani kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda karena sudah masuk di Senin kembali. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda yang mempersiapkan aktivitas pagi hari ini ya, dengan memulai pagi hari dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia, semoga saja pagi hari ini Anda bisa menjalankan tugas-tugas Anda dengan baik ya, karena masuk di hari Senin adalah hari yang paling sibuk sedunia katanya gitu. Yakinlah bahwa semua yang kita lakukan dengan penuh semangat akan memberikan kita satu hasil yang lebih baik. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda pagi hari ini. Anda akan mendengarkan informasi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1, RRI Sanggau, Antikong, Samba, Sintang, dan Pontianak. Informasi kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi terkini dari seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Kami berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari

0: Baik, masih di mute sepertinya ya.
1: Terima kasih rekan
0: Baik.
1: Fatih dan rekan-rekan yang lainnya yang bertugas di pagi hari ini. Kalau cuaca untuk di Kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat titik terang begitu ya, masih tadi juga masih gerimis-gerimis begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan untuk aktivitas di jalan raya ini tertib, aman, lancar dan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah juga sudah masuk, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Antikong. Rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini?
2: Oke, rekan Patih dan juga rekan-rekan, selamat pagi ya tentunya untuk kita semua. Dan kalau untuk di wilayah perbatasan Antikong pada pagi hari ini cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Kemudian masih terpantau berawan juga dan pastinya kalau melihat bukit di depan studio ini masih belum kelihatan, artinya masih tertutup kabut ya rekan Patih. Dan untuk arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini terpantau masih lengang dan hanya ada satu dan dua kendaraan saja yang terpantau melintasi Patih.
0: Baik, terima kasih. Seru ya bisa lihat bukit gitu. Jadi patokannya bukit yang untuk melihat masih ada kabut atau tidak begitu ya di Antikong. Baik. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni di sana. Bagaimana kondisi terkini, Sri Wahyuni?
3: Ya Fatih, teman-teman juga pendengar, selamat pagi karena hari Senin adalah hari yang paling sibuk katanya ya. Karena aktivitas masyarakat Kota Sanggau juga sudah terlihat cukup padat apalagi di pasar-pasar tradisional Fatih dan juga menuju sekolah-sekolah pada kesempatan pagi hari ini. Kalau cuaca masih mendung ya, lumayan berkabut di kawasan Sabang Merah dan karena dari semalam sampai pagi tadi masih hujan Fatih.
0: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Silakan Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Fatih, pendengar juga rekan-rekan di Sambas pada edisi pagi hari ini ya, Senin. Pantauan cuacanya cerah berawan dan untuk arus lintas masih terlihat cukup lengang aja Fatih.
0: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius ya dari Kota Pontianak. Dan kemudian kami juga melakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak di mana saat ini kami pantau Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Digulis pendengar sudah tampak keramaian ya masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda yang melintas tentunya kami imbau untuk berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal dari masing-masing Satker. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk update informasi terkini dari sekitar Anda. Dan tentunya pendengar di hari Senin ini banyak sekali informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari informasi di kabar dari Kalbar. Akan kami hadirkan informasi pertama dari tingginya curah hujan di Kabupaten Sintang ya, mengakibatkan bencana banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kayan Hulu sehingga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar ini menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total dan salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini hari Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir. Nah, hujan deras dari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pagi, ini banjir kedua, satu hari sebelumnya juga terjadi banjir, cuma tidak sampai setinggi ini, hanya beberapa rumah saja yang terendam. Kalau ini hampir semua rumah terendam banjir. Orang kan habis panen padi, di rumah hasil panen terendam banjir, kata Andika Dwi Ayu. Nah, sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan, saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir, pihaknya masih melakukan pendataan rumah terendam termasuk kerugian harta benda, namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Desa Tanjung Miru, Riamunti, Desa Nangalaar, Nanga Abai,

0: Nangka Lestari, Nanga Oran, Nanga Ugai, Desa Landau Bara, Nanga Tebida, Entongong, Kebarau Tanjung Bunga, Empoyang, dan Desa Nanga Paya, kata Sugianto. Sugianto menghimbau kepada warga, khususnya yang mengalami bencana banjir, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebida serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan masih berpotensi terjadi, amankan dokumen penting, matikan listrik jika air mulai masuk rumah, dan segera hubungi aparat desa atau posko darurat jika butuh evakuasi. Demikian Fatih, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Semoga segera teratasi ya banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan warga Sanggau diminta waspadai ancaman mematikan hantavirus. Lengkapnya silakan Sri Wahyuni.
2: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menjelaskan bahwa hantavirus ini merupakan penyakit yang perlu kita waspadai, yaitu virus yang menyerang saluran pernafasan dan juga berisiko menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Ia mengatakan penularan hantavirus dapat terjadi melalui kotoran air kencing dan makanan yang tercemar tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Disampaikan Najori, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dengan Ketapang juga telah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena warga yang mengalami gejala itu diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk hantavirus dan pencegahan paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan tikus di rumah. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni, tapi semoga informasi ini tidak mengenai hantavirus ini pendengarnya tidak menjadikan kepanikan begitu di tengah masyarakat kita. Kemudian kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar mengenai kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kota Pontianak yang dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranasda Kalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Selain itu, pendengar, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM di Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Ntkong. Rekan kami Faisal akan melaporkan KONI Sanggau diharapkan cetak atlet berprestasi. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Ya, benar sekali rekan Fatih ya, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai sangat penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, ia mengungkapkan di kesempatan yang sama, saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga ke tingkat nasional. Melalui pembinaan ini yang berkelanjutan, ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet potensial yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita ke Sambas mengenai pembangunan jembatan Aramco Desa Tekarang dipantau langsung ya oleh Dandim 1208 Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Baik Fatih dan pendengar, pembangunan infrastruktur di daerah tentu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan kehadiran jalan serta jembatan yang layak bukan hanya mempermudah akses perjalanan, tetapi juga membantu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan sosial warga sehari-hari. Nah, di Kabupaten Sambas, pembangunan jembatan Aramco di Desa Tekarang saat ini turut mendapat perhatian langsung dari jajaran Kodim 1208 Sambas, dan Komandan Kodim Letkol Infanteri Dwianto Kusumo turun langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat perkembangan pengerjaan jembatan tersebut. Dalam kunjungannya, Dandim juga berdialog bersama aparat desa, pekerja, dan masyarakat sekitar untuk mendengarkan kondisi di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembangunan berlangsung. Menurut beliau, keberadaan jembatan ini nantinya akan sangat membantu masyarakat, terutama sebagai akses penghubung untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial warga di sekitar Desa Tekarang. Masyarakat pun menyambut baik pembangunan jembatan tersebut. Warga juga berharap kehadiran jembatan Aramco bisa memperlancar mobilitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah mereka di kedepannya. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firda atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda kembali untuk bersama kami menyapa dan juga mengirimkan informasi dari sekitar Anda ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kali ini kami hadirkan juga informasi dari Pontianak pendengar, di mana laga semifinal AVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Fulat Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, G-Tech Sting Aichi pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan juga langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski G-Tech Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke babak final. Pemain Fulat Sirjanian Iranian Tokteh juga mengatakan bangga ya atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak. Sementara itu pendengar, pada semifinal lainnya Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal, namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjanian Iranian di partai final AVZ Men's Volleyball Champions League pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara dan akhirnya Bayangkara yang keluar sebagai juara di AVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak. Tentunya kami ucapkan selamat ya kepada tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil meraih kemenangan ya di AVZ Men's Volleyball Champions League 2026. Kemudian pendengar, masih seputar informasi olahraga, kami hadirkan dari RRI Antikong mengenai petinju Daud Yordan yang siap bertarung kembali di Pontianak. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Faisal.
1: Oke, rekan Fatih, dari voli kita geser ke ring tinju ini ya. Petinju profesional Daud Yordan memastikan akan segera kembali bertanding pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut direncanakan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia juga mengungkapkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPD RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Daud menilai ajang tersebut menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Ia juga menyampaikan, calon lawan yang akan dihadapi berasal dari Eropa. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari organisasi terkait penetapan lawan tanding. Pertandingan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan gairah olahraga tinju di Kalimantan Barat. Daud Yordan juga berharap ajang itu mampu memotivasi atlet muda daerah untuk terus berprestasi. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Informasi mengenai situasi Kamtipmas ya di Kabupaten Sintang. Jajaran Polres Sekadau intensif melakukan patroli malam di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Polres Sekadau ini melakukan patroli malam hingga dini hari. Pengawasan difokuskan pada titik-titik yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan kerawanan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin yang saat itu bertugas sebagai perwira pengawas. Patroli dimulai sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personil piket bungsi. Nah, petugas menyisir jalur utama kota Sekadau hingga kawasan pasar. Di lokasi ini polisi tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan pengendara yang masih beraktivitas. Nah, aktivitas masyarakat di kawasan pasar yang masih berlangsung hingga larut malam menjadi perhatian kami dalam menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Dan Ibtu Channel turun langsung menyapa masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap aman. Beberapa pengendara yang berhenti di area pasar juga dihampiri sebagai langkah preventif dan mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas. Nah, selain kawasan pasar, patroli turut menyasar titik minim penerangan dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul. Di sana, petugas memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada serta bersama-sama menjaga lingkungan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono mengatakan, patroli pada jam rawan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Kehadiran personil pada waktu rawan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas, terutama tindak pidana 3C. AKP Triyono menambahkan, patroli tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, menurutnya, pendekatan dialogis penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Dengan pola patroli yang menyasar titik rawan, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sekadau tetap aman dan kondusif. Demikian Rekan Pati untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih rekan kami Herlinda. Kemudian pendengar dari Sekadau kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan Brigade Pangan di Sanggau fokus pengembangan komoditas padi. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
3: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Minuk juga menyampaikan program Brigade Pangan di Sanggau saat ini difokuskan pada pengembangan komoditas tanaman pangan terutama padi. Nah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Ia menyebut program Brigade Pangan ini dilaksanakan di wilayah yang telah menerima intervensi optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Ia berharap pelaksanaan ini mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah kawasan pengembangan. Nah, selain fokus pada pengembangan lahan, dikatakannya pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya tersebut juga dilakukan melalui regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Minarman menegaskan pelaksanaan Brigade Pangan ini berjalan di sejumlah wilayah pengembangan pertanian di Kabupaten Sanggau dan program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda dari Sanggau, Sri Wahyuni. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan mengenai warga geger gudang rongsokan di Kecamatan Tebas terbakar hebat. Selengkapnya, silakan Firdaus.
4: Ya, betul Fatih. Dan pendengar, musibah kebakaran masih menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama, terutama di kawasan pemukiman maupun tempat usaha yang menyimpan banyak barang mudah terbakar. Jadi selain menimbulkan kerugian materi, kebakaran juga sering memicu kepanikan warga karena api bisa membesar dengan cepat dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Namun, suasana mencekam sempat terjadi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah sebuah gudang rongsokan di kawasan Sentarung dilaporkan terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 11 malam. Kobaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Bahkan kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan dan sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah warga juga tampak membantu proses pemadaman sambil merekam kejadian tersebut melalui media sosial. Gudang itu diketahui menyimpan berbagai barang bekas dan material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar area kebakaran. Petugas pemadam bersama warga berjibaku memadamkan api hingga akhirnya kondisi perlahan berhasil dikendalikan. Hingga informasi terakhir, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh pihak terkait. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari ruang dengar Anda, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
4: Ya, terima kasih kembali, Fatih.
0: Baik, tetap semangat ya di hari Senin.
3: Okay.
4: Tetap semangat.
0: Baik, pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Baik, demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak, informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Yeah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal.